0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasmi.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi udah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

Masih 92,4 dari Pro Palang, hari teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih Zuhal is here temenin kalian semua beraktivitas di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kalau tadi juga udah bawain informasi dari salah satu film Toy Story yang masuk ke sequel kelima, kali ini aku mau bawain informasi yang lainnya yang tidak kalah

seru gitu ya, tentang perfilman dan juga salah satu mungkin series yang bisa jadi film yang kamu kayaknya kalau sangatan sama aku sih kayaknya ngeh sama ini ya. Ya ini ada film dari Netflix atau trailer dari Avatar The Last Airbender ya, season kedua, di mana ini masih menceritakan perjalanan Aang yang berpetualang bersama Kara dan juga Sokka gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin dulu masa kecilnya nonton ini di pagi hari, di sore hari sebelum berangkat ngaji, wah ini sudah ada versi live actionnya, cukup bikin nostalgia gitu ya. Dan buat teman Pro 2, di pukul 8 aku bakal bawain informasi cuaca bersama BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Jangan kemana-mana. Kali ini aku mau puterin salah satu lagu dari salah satu penyanyi favorit kita semua yang balik lagi masuk ke deretan daftar lagu-lagu yang enak banget didengar. Ada Justin Bieber, tapi kali ini bareng sama Skrillex dan juga Diplo yang akan temenin kamu di kesempatan pagi hari ini.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: do that for you.
1: You used to call me on my. You used to.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Teman berdua masih sama Zuhal di sini, temenin kamu. Barusan kamu dengerin ada lagu darinya Caleb G dan juga Bala Negara AB dan Rayi Putra ya, yang lagunya Something But Love ya. Lagunya selalu enak sih Caleb G ini, entah kenapa kayak tipikal lagu yang chill gitu ya, dan saat-saat enak nih. Tapi teman Pro 2, aku kali ini mau gak bahas lagu. Kali ini aku mau ngebahas film nih ya, yang mana ini film Toy Story 5 yang udah tayang di bioskop tapi bajakannya di mana-mana. Jujur membikin tidak excited juga sih nonton. Aku juga gak bakal nonton sih kayaknya ya. Mungkin gak nonton ke bioskop gitu ya. Tapi ada satu film yang menurut aku pengen banget aku tonton ke bioskop, karena ini mungkin salah satunya pemerannya adalah Iqbal Ramadan. Yang aku sama Iqbal Ramadan itu emang mirip gitu ya. Terlalu berlebihan masnya, terlalu pede. Nah, ini ada film dari Iqbal Ramadan lagi dengan judul Operasi Pesta Copet. Nah, ini film yang menurut aku menarik, dan juga ini digarap sama studio yang udah ngasilin film-film top ya. Ini Imaginary ya. Dan film yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, ada Crystal Emmanuel juga, dan juga ada Julfa Maharani serta Kawela Biba. Ini jadi film yang mengangkat cerita gitu ya, dari anak-anak jalanan, yang mana ini apa ya, kayak dia tuh dari pesta ke pesta, dari konser ke konser gitu ya, yang mengisahkan komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik. Dan film ini menjadi debut dari Edi Hameot dan dijadwalkan tayang di bioskop pada bulan Agustus 2026. Dan ini menjadi salah satu film yang aku bilang sih ini menarik ya, karena mengangkat tema dari mungkin bukan keresahan sih, mungkin dari pesta pora yang kayaknya menjadi salah satu agenda wajibnya Gen Z gitu ya. Dan buat teman Pro 2 yang penasaran sama film ini, aku sih udah gak sabar juga pengen nonton. Semoga nanti bisa nonton juga. Dan buat kalian teman Pro 2 yang lagi dengerin aku, yang pagi ini baru aja selesai upacara atau baru aja upacara, di pukul 8 aku bakalan datengin informasi cuaca buat kalian. Dan buat kalian semua yang lagi beraktivitas, tetap stay tune. Kita puterin ada lagu darinya Hindia dengan Cincin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: memasuki pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, kita mau hadirkan informasi cuaca dari BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Kalau tadi udah ada informasi dari aku nih ya, kali ini kita mau dengar informasi akurat dan pastinya dari perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya yang akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang perlu dan update selalu untuk informasi cuaca, bisa ikutin kita. Dan telah terhubung bersama kita perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya, ada Kak Arin di ujung telepon. Silahkan Kak Arin untuk informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya diperkirakan akan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, kecuali di wilayah Kecamatan Merakumpit yang diperkirakan akan hujan ringan pada dini hari nanti. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan dengan Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Arin atas informasi cuacanya teman Pro 2. Itu dia tadi informasi dari perkiraan BMKG Kota Cantik Palangkaraya, Kak Arin ya, yang udah hadirkan informasi untuk kita semua. Dan untuk teman Pro 2, semoga informasi cuaca ini bisa menunjang segala aktivitas dan juga rutinitas kamu ya. Dan Juhal masih temenin kamu teman Pro 2 di pagi hari ini. Di selamat pagi teman Pro 2 menyapa kalian yang lagi beraktivitas. Kali ini kita hadirkan lagu darinya Bilal Indrajaya dengan Niscaya yang akan hadir di ruang dengar kamu. Dan buat kalian, kita akan jumpa lagi dengan informasi yang akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama aku di 92.4 RRI Pro 2 Palangkaraya.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 90,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Zuhal is here, still accompany you ya teman Pro 2, nemenin kalian di perjalanan kalian dalam bekerja ataupun juga beraktivitas di hari ini. By the way, sudah pada sarapan belum ya? Ini jam-jam makan pagi dulu ya sebelum beraktivitas. Jangan lupa untuk awali hari mungkin dengan sarapan pagi, biar ya kalian lebih bertenaga tentunya, yang pasti yang kedua. Dan yang pasti kalian juga punya extra power gitu ya untuk menghadapi hari-hari kalian di tempat kerja. Soalnya kalau misalnya gak sarapan nih, ada beberapa yang emang, kalau aku ya tipikal orang yang emang harus sarapan, karena dari dulu gitu ya itu emang udah didikannya anaknya wajib makan, wajib sarapan gitu ya. Dan kalau gak sarapan tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi kalau buat kalian teman Pro 2 yang emang punya kebiasaan sarapan, kalau kataku mah wajib gitu ya sarapan dulu pagi hari ini ya. Boleh sarapan pakai apa aja, ada yang bilang pakai bubur, ada yang bilang pakai roti, ada yang juga mungkin yang ringan-ringan kayak misalnya pakai air putih atau minum jus gitu ya. Apalagi yang lagi diet gitu ya, ini kayaknya jadi salah satu opsi pilihan gitu ya. Walaupun gak cuman itu aja, tapi juga banyak banget gitu ya yang bisa jadi pilihan kamu buat di pagi hari ini tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang pagi hari ini mungkin belum sempat sarapan, luangin waktu dan juga isi tenaga dulu sebelum beraktivitas ya. Zuhal masih akan hadir temenin kamu teman Pro 2, dan di pagi hari ini banyak banget nih ya update info menarik yang mau Zuhal bawain ya. Tapi sebelum itu kita mau dengar-dengar dulu nih lagu, lagi-lagi lagu yang akan masuk kali ini temenin kita bareng-bareng ya. Ada lagu yang datang dari Demi Lovato ya, dengan judul 29.

0: juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
1: Siap terbang tinggi.
0: Sangat siap untuk Indonesia.
1: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Today masih bareng sama Zuhal di 92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman Pro 2. Zuhal is here, masih temenin kalian yang lagi di perjalanan dan juga lagi beraktivitas tentunya seperti biasa ya. By the way, teman Pro 2, hari ini ada update informasi yang masuk ya. Kalau tadi Zuhal udah bawain beberapa informasi dari sektor perfilman, terus juga sektor olahraga, kali ini aku mau update info yang gak kalah menarik ya teman Pro 2. Beberapa info menarik yang aku bakal bawain atau aku bakal kasih tahu ke kalian kali ini menyangkut salah satu boy group gitu ya, yang mana salah satu boy group ini lagi naik daun banget dan menjadi salah satu boy group yang kayaknya banyak banget lagu-lagunya di request juga di teman Pro 2 gitu ya. Dan boy group itu adalah Cortis ya, yang mana katanya bakal tampil di Bright Music yang akan hadir di Alobank Festival 2026. Dan Cortis dijadwalkan tampil dalam Alobank di Indonesia, di mana Cortis adalah boy group Korea Selatan yang telah mencuri perhatian. Jadi ini ada kalau misalnya kita tahu gitu ya, dulu ada BTS, ada Big Bang, ini ada kayaknya penerusnya dengan nama Cortis gitu ya. Dan boy group ini katanya ada di bawah naungan Brigade Music dan resmi debut di Agustus 2025 kemarin, dan ini menjadi salah satu artis upcoming baru yang kayaknya udah mencuri banyak perhatian, dan juga salah satu lagu-lagunya juga banyak banget di request sama teman-teman Pro 2. Nah, buat kalian yang juga fans dari Cortis, boleh kasih tahu aku dong apa sih lagu ataupun juga musik yang paling kalian suka dengerin dari Cortis. Nah, kalau aku mau puterin lagu yang paling banyak nih dapat view gitu ya. Ada Fashion dari Cortis yang akan kita dengerin di pagi hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua balik lagi masih sama Zuhal di sini, dan seperti biasa kita di jam 9 balik nemenin kamu di Kita Indonesia ya. Kali ini Zuhal enggak sendirian karena Zuhal udah ditemenin sama Natalia yang biasanya berdua sama Devita, tapi kali ini dia single nih ya, lagi ditinggal kayaknya ya. Baby di Kita Indonesia kali ini berhubung ini sudah masuk di akhir bulan Juni gitu ya. Betul. Jadi kita mau ngomongin mungkin apa ya, tipikal-tipikal warga Indonesia ketika akhir bulan. Sebagai anak kos. Anak kos kan?
1: Iya,
0: anak kan kos. Kok pada sakit semua sih, batuk semua nih.
1: Iya nih.
0: Kayaknya salah satu efek anak kos tuh jajannya jajan es cekek. Kebiasaannya nyucuk pentol sama minum es cekek gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Apa itu higienis? Amang-amang pentol murah adalah pilihan kayaknya. Tapi ngomongin tentang akhir bulan, apa biasanya yang sering dilakuin waktu akhir bulan nih sama Natalia nih? Sebagai anak kos ya,
1: okay.
0: Tips trik bertahan hidup.
1: Kalau aku sih terkhusus kayak kehabisan sabun.
0: Sering kehabisan sabun?
1: Iya, sabun mandi. Akhir-akhir ini aku kan sering...
0: Udah dicampur air?
1: Iya. Sabun cair, terus sisa sedikit nih.
0: Okay.
1: Ku kasih air biar kayak lebih banyak sih.
0: Lebih banyak,
1: iya.
0: Jadi volumenya nambah tuh. Biasanya kan udah tinggal sedikit ya,
1: iya.
0: Jadi salah satu mungkin ciri khas orang Indonesia tuh emang kalau emang udah kepepet tuh ada aja gitu ya.
1: Betul.
0: Salah satunya kalau di toilet gitu ya, dia pakai sabun cair, sabunnya mau habis ditambahin air.
1: Iya.
0: Tapi ada satu lagi nih, kalau sabun cair kan ditambahin air, tapi kalau sabun batang biasanya digabung. Pernah gak misalnya nih, kalau misalnya beli sabun batang, itu kan beli nih, udah tinggal sedikit, udah tipis banget kan,
1: iya.
0: Udah sering dipakai, terus beli sabun baru. Biasanya sabunnya digabung, dijadiin satu, ditempel,
1: iya.
0: Pernah gak?
1: Pernah, sering malahan. Udah
0: emang
1: menjadi
0: ya?
1: Kayak kebiasaan.
0: Kebiasaan aja itu sebenarnya, aku gak tahu juga ya secara higienis itu boleh apa enggak. Tapi secara ini lucu, karena biasanya warnanya beda.
1: Iya.
0: Yang lama warna putih, yang lama warna biru misalnya.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul-betul.
0: Itu udah kayak, ini kayaknya lucu banget sih gitu ya. Apalagi kalau misalnya akhir bulan ini paling sering kayaknya malas beli odol gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Jadi kalau misalnya udah akhir bulan gitu ya, udah kepepet, biasanya odol yang udah habis pun itu dilipet.
1: Dilipet.
0: Sampai dia keluar. Dan kayak dia tuh udah kayak dia udah ngap gitu, tapi dipaksa tetap keluar guys. Jadi kalau emang ngomongin tentang akhir bulan tuh kayaknya emang ya namanya juga ini ya, lagi udah kepepet gitu ya.
1: Betul.
0: Belum dikirimin uang bulanan,
1: yeah.
0: Tapi bahan-bahan udah habis gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kan tadi di kamar mandi, kalau di dapur gini, apa tips and triknya kalau misalnya lagi akhir bulan? Kalau aku dulu ya, aku inget banget tips and triknya kalau lagi gak ada uang, aku bikin nasi goreng tapi modal kecap aja. Jadi sebenarnya ya itu nasi dikecapin tapi digoreng gitu,
1: iya.
0: Enak gitu, entah kenapa.
1: Betul, betul, betul.
0: Gak dikasih telur juga, gak ada bumbu lain juga.
1: Justru kalau aku sih kak, kayak sisa-sisa kayak bumbu racik, kayak ikan.

0: goreng, bumbu racik ayam goreng itu.
1: Oh, mulai bereksperimen.
0: Iya, bereksperimen. Campur nih, jadi nasi goreng. Lumayan enak.
1: Pokoknya
0: sih.
1: Pokoknya apapun bahan yang sisa. Oh, ini ada bumbu marinasi ikan, iya, campurin gitu ya. Ada black pepper gitu, campurin gitu ya. Mending digabung-gabung, makan jadi. Tapi kalau menurut aku salah satu hacks yang paling worth it gitu ya, kalau ngomongin tentang dapur adalah cara gimana orang dulu itu nggak mau mubazir. Jadi kalau orang dulu tuh kayaknya suka banget, misalnya kita makan nasi terus nggak habis, nasinya tuh disimpan, terus nasinya dijemur dan digoreng lagi jadi apa sih sebutannya? Jadi kayak kerupuk gitu, apa ya namanya? Jadi rengginang gitu ya.
0: Rengginang.
1: Jadi nasi sisa itu dikeringin dan digoreng lagi, itu salah satu mungkin tradisi yang juga jadi budaya gitu ya, karena kalau menurut aku sih itu kayaknya awal mulanya karena kepepet juga kayaknya sih, karena akhir bulan juga. Karena tapi poin bagusnya adalah mengajarkan untuk tidak mubazir gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang masak bahan baku yang emang udah kepepet kayak gitu, itu kayaknya semua orang deh tiba-tiba dia jadi chef gitu ketika hari terakhir. Tapi kalau aku dulu waktu masih ngekos, dulu aku sempat ngekos, itu aku pernah tips hematnya adalah beli makan yang prasmanan. Jadi itu kan porsinya lu bisa ambil sendiri tuh, nakar tuh.
0: Iya, iya, betul.
1: Nah, aku biasanya akan ngambil menu yang ngenyangin sampai malam gitu. Sampai bego gitu. Pokoknya makan kenyang sampai malam tuh enggak makan lagi kayak gitu. Jadi sekali makan aja tapi udah cukup. Kalau Natalia ada nggak warung, berapa sih sekarang kisaran kalau misalnya makan di warung paling murah setahun Natalia?
0: Paling murah kayak 13.000.
1: 13.000 masih ada ya?
0: Ada.
1: Dapat ayam tuh?
0: Dapat. Contohnya di
1: warung Pak Le.
0: Warung Pak Le.
1: Warung Pak Le ada ya? Iya sih, ini kayaknya warung Pak Le ini salah satu hacks juga sih.
0: Betul.
1: Atau masak Indomie tadi ya, masak mie ya, itu juga salah satu hacks buat ngehemat juga ya.
0: Iya.
1: Karena kayaknya kalau udah kepepet tuh nggak apa-apa deh yang makan apa aja rasa tuh belakangan gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, yang penting kenyang.
1: Yang penting kenyang dulu kayak gitu. Kira-kira apa nih teman Pro 2 tipikal-tipikal kalian ketika akhir bulan ya, mulai dari dapur, mulai dari alat-alat mandi juga yang udah habis, atau ini kayaknya kebiasaan-kebiasaan unik yang orang Indonesia aja nih. Kasih tahu aku teman Pro 2 apalagi tipikal-tipikal yang dilakukan ketika orang kepepet di akhir bulan. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih akan temenin kamu. Kita puterin dulu ada lagu darinya Wika Salim dengan Aku Pakai Hati.

0: Masih di 92,4 dari Bro Palangkaraya, Zuhal masih di sini temenin kalian, teman Bro 2 masih di kita Indonesia tentunya, dan kalian Zuhal ditemenin sama Natalia di sana ya. Dan masih di survival mode-nya warga Indonesia ketika lagi di akhir bulan gitu ya. Jadi orang Indonesia tuh kalau udah akhir bulan biasanya masuk ke mode survival gitu ya. Semuanya tiba-tiba bisa berburu gitu ya. Bisa bertahan hidup, bisa camping, enggak terlalu berlebihan ya. Kalau kita tadi udah bahas ada teknik namanya sabun cair abadi gitu ya, dimana menggabungkan sabun cair dengan air iya. Terus dikocok-kocok sampai berbusa dan akhirnya memanfaatkan sari-sari sabun yang tersisa gitu ya.
1: Betul.
0: Sampai juga itu biasanya dilakukan juga ke sampo gitu ya. Itu sama tuh dua iya. Hal yang sering dilakukan gitu ya. Terus juga ada seni melipat pasta gigi tadi, tiba-tiba orang main origami di toilet gitu ya. Tapi ke pasta gigi gitu ya, terus ditekan-tekan atau enggak bawahnya tuh dipotong terus dibuka gitu ya, baru disendok dari dalam gitu ya.
1: Kalau aku sih mungkin di kayak orang dengar nih kayak terlihat jorok.
0: Yap.
1: Aku sering kayak masukkan air ke dalam
0: pasta gigi
1: terus dikocok. Masuk ke dalam
0: mulut baru gosok gigi.
1: Iya.
0: Kayaknya semua orang sama. Kayaknya iya deh. Kayaknya juga orang-orang banyak ngelakuin deh. Udah capek nih, tekan-tekan enggak keluar nih. Jempol udah merah-merah nih. Ya udahlah, daripada susah mending isi air.
1: Iya.
0: Ditiup terus masukin lagi ke mulut ya. Ini kayaknya emang tipikal orang Indonesia tiba-tiba jadi survival. Terus tadi kita udah bahas juga di dapur, kalau misalnya kepepet tuh biasanya orang pada makan mie instan. Dan kalaupun sudah bosan sama mie instan yang dimakan gitu ya, biasanya tuh mie instannya tuh bervariatif gitu.
1: Iya.
0: Mulai dari yang dipakein telur.
1: Betul.
0: Di nasi goreng, dicampur nasi. Dikuahin. Digoreng, bener-bener digoreng. Terus bumbunya dicemilin, biasanya mie mentah gitu ya. Sampai kayaknya banyak banget yang juga dicampur telur terus dibikin dadar.
1: Iya.
0: Jadi banyak banget menunya dari satu bahan aja sih. Dan kayaknya semuanya cocok gitu ya. Semuanya tetap enak gitu ya. Ini memang mode bertahan banget. Terus juga biasanya kalau misalnya lagi hemat gitu ya, orang kita tuh tiba-tiba jadi diet semua gitu.
1: Iya.
0: Kayaknya makan keluar, aduh aku kayaknya gak mau makan manis deh. Kayaknya kalorinya gede, padahal gak ada uang. Kalau dibayar dia mau, pasti mau itu.
1: Iya betul.
0: Pasti dia mau itu.
1: Aku sering sih kayak gitu.
0: Ayo keluar nongkrong yuk di kafe makan. Aduh kayaknya aku gak nongkrong dulu, aku habis nongkrong kemarin. Gak ada uang itu fix. Itu lagi gak ada duit, itu belum dikirimin itu fix. Tapi kalau awal bulan langsung bahas dendam ya.
1: Iya.
0: Langsung bahas dendam ya.
1: Langsung.
0: Terus juga biasanya emang kalau yang namanya kepepet gitu ya, bahkan sampai datang ke acara undangan orang. Pernah gak tapi datang ke acara yang gak kenal tapi lapar pengen makan?
1: Sejauh ini belum sih.
0: Belum pernah, iya. Harus cobain. Aku pernah sekali, tapi hitungannya temanku yang diundang, aku nggak begitu kenal.
1: Iya.
0: Tapi lapar juga. Yaudah aku ikut deh nemenin kayak gitu. Jadi sampai di atas panggung, selamat ya bang. Kayaknya abangnya bertanya ini siapa gitu. Kok ikut salaman gitu ya? Kok ikut salaman kayaknya nggak ada ngundang deh. Kayak si kenal nih kayak gitu ya. Dan sama yang kayak dibilang tadi sama Natalia, kalau emang akhir bulan biasanya bumbu-bumbu dapur tuh jadi berharga gitu ya. Sisa garam jadi berharga, sisa micin-micinan jadi berharga.
1: Iya,
0: gitu
1: betul
0: ya. Jadi barang-barang yang biasanya kita anggap ah udahlah kayak gitu, kalau udah masuk akhir bulan tuh jadi mode survival semuanya ya.
1: Semuanya jadi penting
0: gitu ya. Dan teman Pro 2, ini kayaknya kita bawain itu dulu deh buat kita Indonesia hari ini. Dan buat kalian teman Pro 2 yang lagi di posisi akhir bulan, apa tips and trick kalian supaya tetap bisa mungkin makan enak ataupun hidup enak juga gitu ya, dengan pengeluaran seminim mungkin tapi tetap memanjakan kebutuhan kalian gitu ya. Atau mungkin semua orang itu kayak Natalia tadi, dia menerapkan pencampuran air tadi.
1: Betul.
0: Atau mungkin ada yang tiba-tiba suka main ke rumah temennya, padahal biasanya diajak jalan gak mau keluar, tiba-tiba suka nongkrong main ke rumah temen. Nah ini apa nih, mau di darurat kalian ya. Dan teman Pro 2, aku juga nerima nih ada beberapa teman-teman yang kayaknya mau request lagu gitu ya di pagi hari ini. Aku buka nih ada darinya Kak siapa nih yang request lagu Tak Ingin Terulang dari Vanessa Z dan Roy Paulina. Oke, kita bakal siapin lagunya. Dan buat teman Pro 2, ini Zuhal akan temenin kamu sampai jam 10 nanti dan bakal pamit abis ini. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, thank you ya udah temenin aku dari pagi tadi, temenin kalian juga. Kita di hari Senin ini, aktivitas Senin tuh emang padet. Tapi siapa deh di sini tadi yang gak ikut upacara? Coba angkat tangan. Ya aku gak ikut karena aku siaran. Tapi buat teman Pro 2 yang tadi pagi udah siaran, udah panas-panasan mungkin ya, dan sekarang lagi ngadem, nah gak apa-apa. Nanti tetap semangat ya untuk menjalani hari Seninnya. Dan juga buat kalian semua juga, semoga diberkahi selalu lah untuk aktivitas dan seluruh agenda kalian ya. Zuhal temannya sampai jam 10, bentar lagi pamit ya. Dan kita puterin lagu yang di request darinya teman Pro 2 nih ya, yang request lagu darinya Vanessa Z dan juga Roni Parulina. Oke, kita akan putarkan Tak Akan Terulang. Dan buat Natalia, thank you banget udah ikut siaran, udah berbagi juga momen-momen kritisnya ya di saat akhir bulan ya.
1: Iya.
0: Semoga cepat dikirimin ya. Dan buat teman Pro 2, kita puterin ada Vanessa Z dan Roni Parulina.

Arif Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Juhal mau pamitan dulu dari ruang dengar kamu, teman Prodo. Udah nemenin kalian dari jam 5 pagi tadi, sesubuh itu, sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan abis ini teman Prodo bakal ditemenin sama Karisa ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore. Dan buat teman Prodo semuanya yang lagi beraktivitas di hari Senin ini, apalagi akhir bulan ini, semangat dan semoga ya selalu lancar dan diberi kemudahan untuk semua aktivitasnya dan juga pekerjaannya ya. Juhal pamit, dan buat menutup jumpa kali ini, Juhal mau kasih lagu spesial buat teman Prodo. Ada lagu darinya For Revenge yang lagi-lagi selalu bikin kita ngerasa dapet feel kesedihan dari lagunya. Kita kasih ada Serana yang akan temenin kamu, dan buat teman Prodo ini dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali dari dunia sepak bola, ada legenda sepak bola Brazil, Ronaldinho Gaucho, yang dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia, Ravenna FC, pada usia 46 tahun. Kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia itu ke lingkungan klub profesional. Sejumlah laporan media Eropa menyebutkan Ronaldinho menandatangani kesepakatan dengan Ravenna FC. Dan hal ini sebagai bagian dari proyek promosi klub sekaligus pengembangan citra dan brand tim. Dari dunia hiburan Indonesia, ada penyanyi Yura Yunita yang resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya. Program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu perdana. Dan dalam sesi tersebut, Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kemudian ada info menarik dari Piala Dunia 2026, winger Belgia Jeremy Doku mengungkapkan rencananya meninggalkan sejenak Piala Dunia bulan depan. Dirinya mengatakan akan terbang kembali ke rumah demi hadir dalam momen kelahiran anak pertamanya. Tanggal kelahiran sang anak diperkirakan akan jatuh pada pekan kedua Juli, bertepatan pada jadwal fase perempat final Piala Dunia 2026. Belgia melaju jauh dan momen absennya Doku bisa bentrok dengan jadwal penting tersebut. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bareng aku Risa Kosasi. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi sama Risa di sini bareng Risa selama 2 jam penuh di program Pro 2 Music Hit List. Apa kabarnya kamu? Aduh, udah kangen banget Risa sama pendengar Pro 2 kali ini. Teman Pro 2 mungkin pada bertanya-tanya ya, udah seminggu nih gak dengar suara Risa. Tenang aja, aku hadir lagi teman Pro 2 nanti sampai jam 3 sore. Dan terutama buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu enak, silakan request aja di 0811-520-9520. Ya, aku pikirannya ke Pro 1 nih, 0811-523-924. Nah, buat kamu yang mungkin baru mendengarkan, langsung aja request di DM kita juga bisa di @rri_pro2palangkaraya. DM aja di Instagram, udah kita masukin question Q&A di Instastory Pro 2 Palangkaraya. Dan buat kamu yang lagi nontonin live TikTok kita, langsung aja komen apa lagu yang ingin kamu dengerin di official Pro 2 Palangkaraya. Jangan lupa follow dan juga tap-tap ya yang banyak. Aku udah ngelis lagu-lagu yang lagi rame ya, dan udah dicantumin juga sama teman Pro 2 di Instagram kita apa yang ingin mereka dengarkan. Aku catat satu-satu, langsung kita taruh di playlist ya. Ada Salma Salsabil, Hachu, bakal kita dengerin bareng nanti. Terus Mesahira featuring Yofi Widianto dengan lagunya Merindu Lagi, bakal kita puterin. Lalu ada Sabrina Leanor dengan judulnya Haha, yang tadi di request sama teman Pro 2 di Instagram. Kemudian agak low, middle low, lagu galau dengan judulnya Pura-pura dari Liodra. Lalu ada Love yang bakal nyanyi Still the Show. Kemudian PC Kota tadi di request sama teman Pro 2 di Instagram dengan judulnya Bahagia Lagi. Dan lagu Fajar Nur yang baru belum kita masukin playlist teman Pro 2, mungkin 1 atau 2 hari ini kamu bakal dengerin lagu Fajar Nur yang terbaru ya. Tapi nanti kita bakal puterin lagu Sembuh Tanpaku. Kemudian Nabilah Takia udah kita masukin playlist juga. Yang mau request lagu Cegil, nanti siap-siap dengerin aja jam 11-an ya. Lalu ada juga Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ini dia lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 di Instagram. Yang mau request di live TikTok kita, langsung aja komen aja, nanti aku puterin. Aku cari dulu di bank lagu apakah ada. Kemudian aku cek dulu ya. Belum ada ya yang Okay, ada yang mau request lagu Rio Laskar dengan judulnya Sumpah Mati. Coba aku cariin ya, Rio. Okay, udah ada nih kak ya. Mungkin aku puterinnya jam 11-an ya, karena ngantri nih, lagu yang udah di request juga lumayan banyak. Tenang aja, udah aku masukin playlist ya. Kita putar dulu nih kameranya biar kamu percaya ya. Oke, itu dia lagu-lagu yang bakal kita puterin pada hari ini teman Pro 2. Jadi yang mau gabung langsung aja di 0811-523-924. Kita langsung dengerin dulu lagu pertama. Ini di request sama teman Pro 2 di DM Instagram. Ada Salma Salsabil, Hachu.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah untuk Indonesia yang lebih damai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, masih bareng Risa di sini di Pro 2 Music Hit List. Dan tadi kita habis dengerin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pro 2 ya, yang ada di Instagram. Kali ini aku mau bacain, mau bacain WhatsApp dulu ya, yang udah masuk di 0811523924. Kita mulai dari siapa dulu nih? Ada Kak Lara Purnamasari, aku bacain ya. Wah, assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request lagu dari Shakira, Die Die. Oke, bakal kita puterin Kak Lara. Dan thank you udah WhatsApp ke nomor kita Kak Lara. Tapi gak usah izin juga gak apa-apa, kayak gimana sih. Terus ada lagi satu lagi nih yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, aku tahening dulu ya, soalnya dia bilang selamat malam. Selamat pagi Bapak Ibu penyiar. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur dan semangat dalam menjalankan aktivitas siaran. Thank you ya. Lalu pada kesempatan ini ingin mendengarkan lagu Melawan Restu dari Mahalini untuk diputar. Thank you. Lagunya dari siapa nih Kak? Belum kenalin diri ya. Coba aku cek namanya. Kak Lestari. Lagunya kita tampung dulu ya. Makasih banget untuk Kak Sriya selalu yang udah tap-tap banyak banget. Thank you so much. Jangan lupa follow teman Pro 2 yang belum follow TikTok kita, sama Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. Lalu ada Kak Zulia di Jakarta yang ternyata Kak Zulia nontonin juga ini di live TikTok. Kak Zulia mau request lagu Angie Carvalho dengan lagu yang berjudul Remuk. Oke, di Jakarta lagi musim apa nih Kak? Musim durian enggak? Oke, itu dulu ya lagu yang udah aku bacain ini WhatsApp-nya. Nanti kita sambung lagi teman Pro 2. Buat nyambung lagi ada Love dengan Still The Show yang mau lewat berikut ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Oke, teman Pro 2 bareng lagi sama Risa di sini di Pro 2 Music Hitlist. Dan aku nunggu kebersamaan kamu semuanya yang mau request lagu, langsung aja WhatsApp di 0811523924 atau yang mau komen di komen-komen di live TikTok kita, boleh banget di official Pro 2 Palangkaraya. Kita sapa ada Kasri yang lagi nontonin kita, ada pemilik akun Kon, N-nya double 3. Dan juga ada Kak Zulia yang standby online di Facebook ya, TikTok ataupun WhatsApp juga. Dan thank you so much buat kamu yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital dari luar Palangkaraya. Dan tentu saja kamu dapetin pengalaman yang gak cuma dengerin radio lewat aplikasi aja, tapi juga bisa menikmati konten kreatif yang udah kita upload di sana, teman Pro 2. Ada drama radio atau mini drama, terus juga ada podcast yang udah kita upload di situ, nikmatin aja sepuasnya dan susun playlist sendiri juga bisa loh. Dan kalau mau komen bisa di fitur live chat yang udah disediakan ya. Oke, abis ini aku mau puterin lagu Cegil dari Nabilah Takia, kemudian ada Yofi Widianto dan juga Roni Parulian dengan Salahi Aku, lalu ada Rio Laskar Sumpah Mati yang bakal menemenin kamu, dan lalu ada Mahal Ini Melawan Restu. Kemudian tadi ada yang request Sembuh Tanpaku di Instagram, kita juga udah susun di playlist kita. Ada Samuel Cipta Jagat Rasa udah masuk ke playlist kita, tinggal kita puterin. Dan ada Selina Grace dengan judulnya Sumpah Mati. Tadi ada follower kita di TikTok yang udah nungguin lagu ini diputar ya. Jadi stay tune aja teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.
1: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
2: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
3: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Oke, okay, teman Pro 2, baru aja kamu tadi dengerin lagu dari Fajar Nur ya, dengan judulnya Sembuh Tanpaku. Masih ada banyak lagu yang belum aku puterin nih, teman Pro 2.

Ya, buat kamu para pelaku usaha di Kota Cantik Palangkaraya, baik yang punya toko kelontong, warung makan, toko makanan, toko pakaian, usaha distribusi barang atau apapun, sampai pedagang pasar tradisional, ini ada informasi penting banget karena bersifat nasional dan perlu kita dukung bersama. Saat ini Badan Pusat Statistik, kalau kamu sudah banyak banget lihat di Reels ataupun Instagram, udah mulai program pendataan door to door ya, alias dari pintu ke pintu, berupa sensus ekonomi 2026. Nah, gerakan besar ini teman Pro 2 udah berjalan sejak 15 Juni sampai 31 Agustus. Jadi masih ada waktu dan mungkin kamu belum didatengin kali ya. Tujuan sensus ini sangat mulia teman Pro 2, yaitu buat memetakan kekuatan ekonomi dan tentu saja buat Indonesia lebih maju ya. Karena itu sebagai warga kita harus kooperatif, dukung ya, dan sambutlah petugas sensus ini dengan baik. Dengan apa? Terima petugas sensus ekonomi ini dengan ramah ya. Mereka tuh pastinya kalau yang resmi dilengkapi dengan tanda pengenal resmi dari Badan Pusat Statistik. Kemudian isi data yang jujur, yang benar, dan tentu saja akurat ya, tentang usaha kamu. Data yang benar ini pasti berguna banget buat pemerintah melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Kemudian, kalau kamu ragu dengan kerahasiaan data yang kamu berikan buat petugas sensus, jangan khawatir, karena seluruh data usaha yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Jadi buat kamu warga Kota Palangkaraya, pelaku UMKM, pelaku usaha, kita sukseskan bareng-bareng ya sensus ekonomi 2026. Karena langkah kecil kita ini buat memberikan data yang jujur adalah kontribusi kita buat ekonomi bangsa dan negara. Dan habis ini teman Pro 2 bakal aku puterin lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Ada Selena Grace Sumpah Mati, kemudian juga lagu Angie Carvalho dengan judulnya Remuk. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. And thank you so much buat kamu yang udah bergabung di program Request Time kali ini, yang udah request banyak banget ya pesan yang masuk, dan gak cukup nih kayaknya program ini kalau cuma 2 jam ya. Tapi tenang aja, karena kita bakal siaran setiap hari di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. Jadi buat kamu yang mungkin lagunya belum terputar, tenang aja, masih ada di lain kesempatan. Dan buat kamu yang udah nyumbang informasi lagu-lagu baru yang lebih update, thank you so much juga. Nanti kita akan puterin dalam beberapa hari ke depan, lagunya udah ada di Bang Lagu Pro 2 ya. Buat yang gabung di live TikTok kita, jangan lupa di follow, tap-tap layarnya. Dan yang di DM Instagram, kita bakal terus ngasih Q&A atau questionnaire buat kamu ya. Tentu saja follow juga akun-akun media sosial Pro 2 RRI Palangkaraya. Yang di WhatsApp, yang dari Jakarta, Kak Zulia, yang udah dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kita bakal balik lagi nanti jam 12 di program berikutnya ya. Dan thank you buat kamu. Ini dia lagu yang akan aku puterin kali ini, yaitu lagu mikir dulu nih. Kamu maunya lagu barat atau lagu lokal nih, teman Pro 2?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, di pukul 12 lewat 26 menit. Gimana kamu yang lagi makan siang kali ini? Mungkin ada yang lagi nunggu ojek online-nya datang membawa makanan yang udah kamu pesan, atau lagi menikmati makan siang bareng sama teman-teman kerja. Kita mau ngucapin selamat makan siang, selamat beristirahat buat teman Pro 2 atau yang mamut, mama muda yang lagi di rumah pusing nih, anak-anaknya udah pada libur sekolah. Gua harus ngapain ya 2 sampai 3 minggu sebelum mereka masuk sekolah lagi. Tentu minggu-minggu ini bakal kita dapetin suasana yang berbeda, apalagi yang punya adik atau kakak yang liburannya bareng ya. Rumah jadi lebih rame, makanan lagi lebih cepat habis. Atau buat yang baru kali ini libur panjang, ada yang ngerasain cucian piring kok gak habis-habis ya. Tapi buat kaum bapak-bapak, mungkin hal ini jadi pengalaman yang menarik karena rumah jadi terasa ramai ya setiap harinya, baik itu dia berangkat kerja ataupun pulang kerja. Dan menguji kocek juga ya di pertengahan tahun, apalagi yang

Ada sejumlah tips nih teman Pro 2 kalau kamu mau liburan hemat ya. Karena liburan hemat ini kuncinya adalah riset dan perencanaan yang matang. Kamu bisa bahkan menghemat sampai 50% dengan berpergian di luar musim liburan. Atau kalau lagi di musim liburan, kamu bisa mengagendakan beberapa kegiatan yang tentu saja nggak menguras kocek terlalu dalam. Dan kalau mau tetap pengen keluar kota, nah tentukan destinasi dan waktu kamu ya. Misalnya destinasi domestik seperti Jogja, Solo, Bandung, ini otomatis ya menawarkan biaya hidup atau biaya jalan-jalan seperti kuliner serta akomodasi yang masih hemat di kantong. Sebetulnya karena ini udah masuk ke musim peak season seperti libur sekolah, akhir tahun atau hari raya. Nah, kalau kamu yang bisa nahan ego atau nahan keinginan temptation untuk liburan di musim libur panjang sekarang, ini cocok banget untuk orang sabar karena orang yang menghindari peak season seperti libur-libur yang tadi aku sebutkan biasanya dapat manfaat atau tarif tiket pesawat atau hotel yang lebih murah. Dan lagi-lagi riset dan promo ini sangat berdampak banget ya buat kamu yang hobi dadakan, mungkin skip aja saran dari kita karena riset untuk memaksimalkan promo ini selalu bisa menguntungkan kamu, apalagi orang yang suka mantau promo tiket pesawat, kereta, bus. Nah, biasanya kalau udah riset, mereka berani pesen setidaknya 1-3 bulan sebelum mereka liburan. Oke, nanti kita balik lagi ya, gimana caranya menekan budget biaya liburan setelah lagu berikut ini.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Riza di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore. Dan tadi kamu baru aja dengerin lagu dari Caleb Horn dengan judulnya Little Bit Better. Oke, okay, Little Bit Better ya. Oke. Okay. Dan kita sambungin lagi ya obrolan kita tentang menghemat budget liburan. Kalau udah tentuin destinasi dan waktu, kita tentu saja melakukan riset dan maksimalkan promo ya, teman Pro 2. Tapi kadang ada aja ya yang bikin kantong jebol, yaitu biaya makan dan aktivitas. Kadang kalau urusan makanan, kita tuh nggak ngitung, kita udah ngeluarin apa aja. Dan sebagai saran nih, teman Pro 2 bisa makan di warung lokal atau street food. Kalau udah namanya liburan, pilih makanan yang ada di pasar malam ya, daripada ke restoran mewah yang ada di lokasi liburan kita. Tentu saja destinasi wisata itu punya segudang aktivitas yang ditawarkan, baik itu yang berbayar maupun yang gratis. Nah, bisa kamu prioritasin yang gratis dulu di list dan yang mana yang bayar dulu. Kalau misalnya aktivitas seharian bisa kamu lakukan tanpa mengeluarkan biaya, kenapa enggak ya kan? Misalnya jalan-jalan ke Malioboro di Yogyakarta, atau kalau kamu suka melihat sunset atau melihat matahari terbit di gunung. Nah, itu bisa kamu siasati aktivitas tersebut sekaligus untuk menghemat biaya makan dan aktivitas. Dan satu lagi biar gak over budget nih, teman Pro 2, kamu bisa lakukan rumus seperti transportasi 40%, kemudian akomodasi misalnya hotel atau hostel 30%, makan dan minum 20% aja, sampai wisata tiket wisata 10%, dan sediakan 10%-nya buat dana darurat ya. Nah, itu dia teman Pro 2, panduan untuk kamu dalam merancang atau merencanakan liburan yang tentu saja hemat di waktu musim peak season kali ini. So, gimana? Udah ada kepikiran mau melancong kemana nih pada musim-musim liburan kali ini?

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan kita mau ngapain? Tentu saja kalau jam satuan itu waktunya kita bahas info olahraga ya, yang udah kami himpun dari laman portal rri.co.id. Dan ada satu info menarik nih, teman Pro 2, yaitu jelang laga Piala Dunia 2026 antara timnas Prancis melawan Irak yang kabarnya berpotensi kehilangan salah satu pemain kunci, yaitu gelandang Aurelien Tchouaméni yang dilaporkan mengalami masalah otot dan terancam absen dalam pertandingan yang digelar 22 Juni waktu setempat. Kabar tersebut muncul setelah penggawa klub Real Madrid tersebut tidak mengikuti sesi latihan penuh bersama skuad Les Bleus. Dan pemain yang menjadi motor lini tengah ini hanya menjalani program pemulihan terpisah dari rekan-rekannya. Melansir laporan harian olahraga Spanyol AS, Tchouaméni juga absen dari latihan lapangan karena mengalami cedera otot. Situasi tersebut membuat peluangnya tampil menghadapi Irak jadi semakin kecil. Tapi dengan begitu, teman Pro 2, pelatih Prancis Didier Deschamps juga selaku pelatih ini berusaha meredam kekhawatiran publik. Menurutnya, kondisi pemain berusia 26 tahun ini belum menunjukkan tanda-tanda cedera serius. Jelang lawan timnas Irak, Prancis datang dengan modal positif karena abis ngalahin Senegal 3-1 pada laga pembuka. Dan hasil tersebut menempatkan Les Bleus menjadi posisi yang nyaman untuk berburu tiket ke fase gugur. Berbanding terbalik, Irak dalam tekanan karena abis kalah 1-4 dari Norwegia. Mereka wajib meraih poin nih kalau ingin menjaga harapan atau peluang buat bertahan di Piala Dunia 2026 lebih panjang lagi. Nah, gimana kalau Tchouaméni ini benar-benar absen? Nah, masih ada satu pemain yaitu Manu Kone ini disebut sebagai kandidat terkuat buat mengisi pos yang ditinggalkan pemain Real Madrid tersebut. Kemudian gelandang AS Roma tersebut, Manu Kone ini dinilai punya karakter yang bisa menjaga stabilitas lini tengah Prancis.

Oke, kita lihat aja ya gimana hasil pertandingannya, apakah Dewi Fortuna akan berada di pihaknya Prancis. Nah, kita saksikan besok jam 4 pagi ini Prancis versus Irak ya di grup I dalam fase grup FIFA World Cup 2026. Kalau dari statistik ini Prancis sudah beberapa kali menang ya melawan Irak. Jadi Prancis menang 91%, Irak 2% dan sisanya imbang. Untuk posisi klasemen grup I di Piala Dunia 2026, Norway ini mencatatkan peringkat pertama, yang kedua Prancis, ketiga Senegal dan keempat Irak. Kenapa Norway yang pertama? Karena mungkin dia punya keunggulan dari sisi produktivitas gol. Dia sama-sama menang, sama-sama meraih 3 poin, tapi Norway menangnya telak ya, kemarin 4 gol. Sementara Prancis punya modal 3 gol, jadi harus di posisi kedua.

diumumkan tentu saja biasanya 1 atau 2 jam sebelum pertandingan. Nah, teman Pro 2 jagoin mana nih dalam pertandingan di Piala Dunia 2026? Apakah Prancis, Irak, atau tim negara lainnya? Boleh banget bergabung di 0811523924 kalau mau ngobrolin bola di sini ya. Sambil kita himpun informasi selanjutnya teman Pro 2, aku mau puterin dulu satu lagu dari Meghan Trainor dengan judulnya To The Moon. Enjoy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng Risa di sini, teman Pro 2, masih di info olahraga pukul 13.50 menit. Wow, bentar lagi kita bakal bergeser ke info hiburan ya, teman Pro 2. Setelah tadi ngomongin timnas Prancis yang bakal kehilangan pemain penting di lini tengahnya, ada Aurelien, bacanya gimana coba? Aurelien Tchouaméni. Nah, abis ini kita mau bacain informasi yang gak kalah terbaru, yaitu ada timnas Selandia Baru yang abis dirujak dalam tanda petik oleh Mesir 1-3 dalam laga grup G di Stadion BC Place pada Senin 22 Juni 2026. Dalam laga tersebut, tumit ajaib Mustafa Zico dan gol Mohamed Salah untuk Mesir ke gawang Selandia Baru jadi sorotan. Dalam pertandingan melawan Selandia Baru, Mohamed Salah juga mencatat sejarah di panggung Piala Dunia 2026. Sang kapten membawa timnas Mesir bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Selandia Baru. Selandia Baru sempat membuat kejutan dengan membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-15. Finn Sorman berhasil memanfaatkan kelengahan lini belakang Mesir setelah menyambut umpan silang akurat dengan sundulan keras yang tidak mampu dihentikan kiper Mustafa Subair. Tertinggal satu gol membuat Mesir meningkatkan tekanan serangan ke gawang Selandia Baru. Tim berjuluk The Pharaoh itu akhirnya menemukan jalan keluar pada babak kedua melalui aksi Mustafa Zico. Zico mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan umpan silang Mohamed Hani. Sundulannya sempat ngenain tangan kiper Selandia Baru sebelum akhirnya masuk bolanya ke dalam gawang. Nah, dari sekian banyak pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, teman Pro 2, gol mana sih yang menurut kalian paling epik atau paling keren yang pernah kalian tonton?

Oke, mungkin kalau dari semua pertandingan, aku nyumbang jawaban dulu deh. Dari semua pertandingan yang kamu tonton, gol mana sih yang paling cakep? Menurut aku sih ada gol yang mengantarkan Jerman lolos ke 32 besar, yaitu gol Dennis Undav. Ada dua sebenarnya, tapi yang paling keren tuh yang gol apa ya, yang masih menggantung di udara tapi langsung ditembakin ke gawang. Itu namanya gol apa coba? Gol volley bukan? Dan saat timnas Inggris juga lagi main, itu juga banyak ya tendangan-tendangan keren yang membuat terhibur ya publik pecinta sepak bola, terutama penonton Piala Dunia kali ini. Kita nantikan saja apakah babak-babak selanjutnya atau pertandingan selanjutnya banyak gol-gol cantik ya, yang bisa membuat memori kita menonton sepak bola ini makin bertambah, memori indah kalau kata Sheila on Seven ya. Karena ada masa, ada orangnya ya, di setiap orang punya masa kejayaannya masing-masing. Begitu juga dengan setiap masa juga punya ada orang-orangnya masing-masing. Oke teman Pro 2, itu dulu info olahraga spesial Piala Dunia kali ini. Nanti kita kembali lagi di info hiburan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Ada satu lagu yang udah aku siapin nih buat kamu teman Pro 2, dari Ariana Grande dengan judul We Can Be Friends. Enjoy.

0: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
1: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
0: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
1: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
0: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
1: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
2: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Variety Show di Balik Bola tanggal 10 Mei sampai 9 Juni 2026 setiap minggu pagi pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2 FM 92,4 MHz teman terbaik kamu dan dengarkan di aplikasi RRI Digital atau live.

masih membutuhkan perawatan serta waktu istirahat tambahan sesuai anjuran tenaga medis pada Jumat 19 Juni 2026. Agensinya juga menjelaskan gejala tersebut sebenarnya sudah dirasakan Kyung Min sejak paruh akhir promosi Bryce album mereka ya, dan meski tetap menjalani kegiatan sambil menerima pengobatan, kondisinya kemudian memerlukan penanganan yang lebih intensif. Okay, GWS ya, Dedek Kyung Min, semoga lekas sembuh dan kembali tampil bersama anggota H-Turn lainnya. Dan juga teman Pro 2, ada info hiburan lain yang kali ini datang dari legenda musik Raja Pop ya, Michael Jackson. Ada film biopik Michael yang mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi Jafar Jackson tersebut meraih pendapatan global USD kira-kira 911,9 juta dolar Amerika. Angka itu melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Sebelumnya Bohemian Rhapsody memegang rekor biopik atau film biografi musik terlaris secara global. Film tentang Freddie Mercury yang lalu itu mengumpulkan pendapatan sekitar 910-an juta dolar Amerika Serikat aja. Ya, beda 1 juta dolar ya. Disutradarai Antoine Fuqua, film Michael ini terus menunjukkan performa kuat di berbagai negara. Film tersebut juga baru memulai penayangannya di pasar Jepang. Dan sejumlah pengamat menilai Jepang bakal menambah perolehan pendapatan film tersebut karena Michael ini bakal berpeluang menembus angka 1 miliar secara global. Dan keberhasilan menjadi pencapaian tersendiri bagi produser Graham King. Menariknya, ia juga merupakan produser film Bohemian Rhapsody.

Dan film biografi musikal Michael ini yang tentu saja mengenai kehidupan Michael Jackson udah tayang di seluruh jaringan bioskop Indonesia ya. Sejak 22 April lalu, film ini masih diputar di layar lebar termasuk format IMAX. Dan untuk mengecek jadwal tayang, teman Pro 2 mungkin bisa cek melalui laman-laman bioskop tanah air, misalnya Cinema XX1, terus juga melalui jadwal nonton dan sebagainya. Buat kamu yang udah nonton, gimana? Kasih rating ke kita film Michael ini, kenapa bakal akan terus mendulang pendapatan yang fantastis untuk mengalahkan film biografinya Freddie Mercury? Ya, kalau dari Rotten Tomatoes, ini website kritikus film, dia dapat 38%. Kemudian kalau dari IMDb, poinnya 7,5/10. Kalau kamu sendiri nilainya gimana nih? Apakah film ini udah cukup menghibur atau bikin kamu yang dulu pernah nonton Michael Jackson lewat video-videonya makin kangen?

Oke, kita bakal balik lagi teman Pro 2. Ada informasi selain dari dunia perfilman dan musik, nanti akan ada info hiburan lainnya. Ada satu band legend, genrenya rock, mau lewat dulu. Evanescence mau nyanyi lagu The Game Is Over.

0: Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, tapi di segmen terakhir info olahraga. Info olahraga? No, info hiburan maksudnya. Dan teman Pro 2, di segmen terakhir ini teman Pro 2 masih ada satu yang belum aku bacain ya, yaitu kalau tadi ada film Michael Jackson yang pecahkan rekor menjadi biopik musik terlaris sepanjang masa. Dan kalau yang ini mungkin teman Pro 2 udah pada nonton kali ya trailernya, musim kedua serial Avatar The Last Airbender. Wow, Avatar The Last Airbender musim 2 dilanjutkan sesaat lagi teman Pro 2, melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dengan negara-negara lain. Serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni, wah berarti 3 hari lagi, dilansir dari Tudum by Netflix. Serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim 2 dan musim 3, dengan musim ketiga akan menjadi penutup cerita. Karena kalau kata netizen, keburu besar nih avatarnya, karena pas lagi audisi dia kan masih di bawah remaja ya, sekarang udah tinggi banget. Dan produser Chris Tim Boylan serta Jabbar Raisani melanjutkan alur yang lebih mendalam serta hubungan antar karakter yang semakin kompleks. Nah, kalau kamu nonton versi animasi dulu mungkin ada ya yang nge-ship antara Katara dengan Zuko, tapi ternyata chemistry-nya itu Katara dengan si Aang ya, bukannya sama Zuko. Salah nih kita. Dan pada kesempatan season kedua ini, Avatar akan dihadirkan versi live action dengan sejumlah adegan ikonik yang dikenal penggemar lewat serial animasinya. Musim kedua dimulai setelah kemenangan Aang dan teman-temannya dalam menyelamatkan suku air utara dari serangan bangsa api. Dan setelah itu, Aang, Katara, dan Sokka melanjutkan perjalanan menuju Kerajaan Bumi untuk mencari dukungan dalam menghadapi Raja Api Ozai. Sebelum tujuan utama mereka adalah mencapai Ba Sing Se, kota besar yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Bumi. Dalam perjalanan tersebut, Aang bertemu dengan Toph, seorang pengendali tanah muda yang sangat berbakat. Toph kemudian setuju untuk menjadi guru yang mengajarkan pengendalian tanah kepada Aang. Dan udah di spill juga siapa yang memainkan Toph ya, teman Pro 2. Katanya sih mereka no debat. Yang tokoh Toph ini kata penggemarnya Avatar udah pokoknya kalau bukan dia kayaknya enggak jadi Toph deh.

Nah, Tokotof sendiri Taman Pro 2 dimainkan oleh Miyako. Miyako Chex yang juga dikenal sebagai Mia nanti bakal berperan sebagai Tof, yaitu guru buat avatar pengendali elemen tersebut. Dan melalui pelatihannya dengan Tof, Aang nanti mulai menguasai elemen tanah sebagai bagian dari upayanya menjadi avatar yang lebih kuat. Dan Gordon Cormier mengungkapkan bahwa teknik pengendalian tanah ini jauh lebih agresif dibandingkan pengendalian udara. Menurutnya juga gerakan pengendalian tanah ini lebih menekankan kekuatan, keseimbangan, dan serangan langsung. Sementara Pangeran Zuko masih terus berusaha menangkap avatar. Kalau ini belum bisa di-spill kali ya, kapan season berapa nih Zukonya udah berbelot mendukung avatar untuk mengalahkan ayahnya sendiri? Maksudnya ayahnya Zuko ya. Tapi udah di spill di berbagai trailer kalau Putri Azula ini akan terlibat juga di season 2 dalam perburuan terhadap avatar. Kehadiran Azula diperkirakan akan menambah tekanan bagi Aang dan kelompoknya. Oke, kita tunggu aja ya teman Pro 2, 3 hari lagi The Legend of Aang, Avatar The Last Airbender season 2 bakal tayang di Netflix. Kalau kamu nungguin adegan mana nih yang bakal direalisasikan dari animasi ke live action? Dan informasi hiburan kali ini teman Pro 2 menjadi penutup ya buat program kita kali ini. Nanti teman Pro 2 bakal ditemenin sama Amala yang pastinya dengan beragam informasi menarik lainnya. Kalau ada salah kata mohon maaf teman Pro 2. Dan tentu saja kritik, saran, masukan boleh banget kamu tulis di kolom komentar di aplikasi RRI Digital, di fitur live chat yang udah disediakan, atau di kolom komentar berbagai media sosial Pro 2 RRI Palangkaraya.

Ada satu lagu buat penutup perjumpaan kita nih teman Pro 2. Aku siapin lagu dari Nicki dengan judul Yoni Boy. Enjoy and aku Risa, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info Pro 2 hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tamu Pro 2, Yura Yunita resmi meluncurkan series video live performance terbaru bertajuk Main ke Rumah melalui kanal YouTube miliknya. Program ini mengangkat konsep kebersamaan yang intim tanpa sekat bersama berbagai musisi. Episode perdana menghadirkan grup band Perunggu sebagai tamu pertama. Dalam sesi tersebut, Yura dan juga Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kolaborasi ini memberikan warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Perpaduan vokal Yura Yunita dan juga Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Anggota grup Aikturn Kyungmin dipastikan tidak berpartisipasi dalam promosi album terbaru karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Keputusan ini diambil setelah kondisi kesehatannya yang dinilai belum cukup pulih untuk kembali beraktivitas. MNH Entertainment menyampaikan Kyungmin masih membutuhkan perawatan serta waktu istirahat tambahan sesuai anjuran tenaga medis pada hari Jumat kemarin. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

terbaik Pro 2, teman terbaik kamu. Kita sekarang udah ada di Sore Ceria bareng sama Mala di sini. By the way, seperti biasa pukul 15 kita ada informasi hiburan ter up to date. Jadi buat kamu yang penasaran gimana sih informasi terbaru saat ini tuh ada apa aja dan gimana aja, pas banget buat dengerin Pro 2 saat ini. Nah, teman Pro 2, informasi paling pertama itu adalah rekor muri untuk Love and $10 million menandai babak baru serial web Indonesia. Karena sukses banget teman Pro 2 yang gak lagi hanya mendapatkan rating domestik, tetapi juga kemampuan menembus percakapan penonton lintas negara. Jadi film serial ini gitu ya, yang judulnya Love and $10 million, itu berhasil cetak rekor muri berbasis dari ditonton berbagai negara. Ada Malaysia, Kamboja, Lebanon, Turki, bahkan trending nomor 2 di Jepang dan trending nomor 4 di Singapura, teman Pro 2. Jadi udah 34 negara yang nonton series web drama satu ini. Memang benar-benar ya, drama itu ternyata enggak cuman drama Korea aja. Drama Indo tuh kalau disingkat jadi apa ya? Dra Rindo kali ya, teman Pro 2. Pokoknya lucu banget deh. Dan katanya teman Pro 2, film ini, series ini juga dimainkan sama wanita cantik ada Davina Karamoy, terus juga ada Elina George, ada Giorgio Abraham, dan juga ada Anthony Shee. Jadi mereka tuh mengangkat tema universal yang ikut membantu cerita menyeberang pasar. Di balik angka trending, serial ini juga membawa konflik yang relatif mudah dipahami lintas budaya gitu. Keren banget ya. Gak cuma itu aja, Ikatan Cinta dulu dimainkan sama Amanda Manopo mentang-mentang ada Davina Karamoy langsung lupa nama Amanda ya, Amanda Manopo teman Pro 2. Terus juga ada pasangan cowoknya, kemarin tuh rame juga gosipnya, ternyata gak benar, mereka cuma main aja ya. Itu juga dengan sinetron rating tertinggi sejak tahun 2005. Lalu ada Little Mom, trending di 22 negara, dan juga ada Para Pencari Tuhan yang merupakan serial religi Ramadan berkelanjutan terlama di Indonesia. Ini aku suka banget sih sama serial Tuhan, serial Pencari Tuhan itu kalau nggak salah pakai soundtracknya Para Pencarimu dari Ungu nggak sih. Dari situ aku mulai kayak, lagu Ungu mantap juga nih. Terus ada juga Tukang Ojek Pengkolan, ini merupakan produksi sinetron dengan jumlah episode terpanjang dalam sejarah pertelevisian Indonesia, yaitu sebanyak 2.662 episode. Keren banget nggak sih teman Pro 2? So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Kita back to lagi nih teman Pro 2 ke informasi olahraga. Informasi olahraga lagi, informasi musik dan juga hiburan ya teman Pro 2. Nah kali ini datang dari penyanyi Rosa teman Pro 2 yang ternyata katanya berhasil memecahkan rekor di aplikasi Spotify, yaitu dengan lagu Jangan Hilangkan Dia yang ternyata udah sampai 100 miliar stream pendengar gitu. Tapi memang kalau diakui Rosa ini dia bisa benar-benar adaptif ya teman Pro 2, meskipun penyanyi lawas tapi enggak kerasa banget lawasnya. Lagunya pun kayaknya benar-benar apa ya? Bisa lintas generasi gitu. Bahkan kalau kita ngelihat gitu ya Rosa, wajahnya juga masih vibes-nya anak muda ya, mungkin karena postur tubuhnya yang kecil, wajahnya juga yang imut, makanya terkenal masih muda banget gitu teman Pro 2. Nah selain itu juga kita beralih, ada Raisa dan juga Sung Si Kyung yang baru aja membawakan Heaven Knows perdana di The Season. Jadi ini adalah lagu kolaborasi mereka berdua yang tampil eksklusif baru aja teman Pro 2. Dan by the way, banyak yang bilang katanya kehadiran Raisa merupakan momen spesial, sebab di hari yang sama Diva Indonesia itu baru aja merilis single kolaborasi original pertama dengan sang pembawa acara sekaligus penyanyi balat representatif dari Korea Selatan, Sung Si Kyung, yang bertajuk Heaven Knows gitu. Jadi Raisa ini ternyata cukup dikenal banget nih teman Pro 2 di Korea Selatan. Turn the headphone up. Check.

0: seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai, seperti reboisasi dan pembangunan tanggul, juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.
1: Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Ya, ketemu Pro 2 16 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan beralih ke obrolan sore ceria. Jadi buat kamu yang mungkin lagi baru aja pengen menuju rumah ya teman Pro 2, jangan lupa buat hati-hati di jalan dan enjoy, karena habis ini kita bakal hadirkan obrolan sambil kamu dengerin musik menjelang azan maghrib, tapi nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi udah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

0: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Teman Pro 2, kali ini kita udah ada di obrolan sore ceria. Dan kali ini teman Pro 2, tema kita adalah ngobrolin tentang sekolah Garuda. Amalah gak sendirian, tapi juga bareng sama teman-teman dari Langkah Inovasi Indonesia, yang katanya mereka tuh udah bukan komunitas lagi, tapi udah berbadan hukum. Ada Kak Yuyun dan juga Kak Hafiz. Langsung aja kita sapa. Hai semuanya.
1: Halo.
0: Habis dari mana aja nih teman-teman semuanya?
2: Jujur Yun.
3: Jujur nih ya.
2: Jujur. Oke.
0: Kenapa emang gugup nih?
2: Kami harus jujur dulu soalnya.
0: Okay.
3: Harus diskusi dulu nih Kak, tempatnya di mana gitu biar terlihat kompak. Gitu.
2: Habis ngopi yang pasti.
3: Harus ngopi.
0: Harus ngopi. Enak banget ya bisa ngopi gitu, bisa enggak kerja. Kerja kerja kok mereka sibuk banget ya ngobrol dua. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin boleh perkenalan diri dirinya dulu Kak Hafiz dan juga Kak Yun. Kak Hafiz dulu deh.
2: Oh, siap, siap.
0: Iya, namanya kayaknya udah sering banget ya main ke Pro 2 nih Kak Hafiz.
2: Iya, kayaknya ini yang ketiga tuh yang keempat kayaknya. Jadi salam kenal semuanya bagi mungkin yang belum kenal, nama saya Hafiz. Cukup panjang, Hafiz Sudiarti Saputra, bisa dipanggil Hafiz saja. Jika ingin berkolaborasi, bisa follow di Instagram @langkahinovasiindonesia atau @hafizrts. Kesibukan sekarang mencoba bercita-cita menjadi pelari. Kemudian juga sibuk bekerja dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Oke, keren banget. Cita-cita jadi pelari.
3: Pelari, pelari culture kayaknya.
2: Pelari culture.
0: Oh, pantas terlihat lebih segar gitu.
2: Alhamdulillah. Ya.
3: Motivasi tinggi
2: ada harapan ya.
0: Iya, jadi tahun Pro 2 Kak Hafiz ini aktif juga main di media sosial. Biasanya beliau ini membagikan kegiatannya di Instagram.
2: Betul.
0: Hafiz
2: LTS.
0: Nah, itu beliau ini sering bolak-balik AUSI Indonesia ya, Kak?
2: Betul.
0: Nah,
2: di kala muda.
0: Aslinya dari Banjarmasin.
2: Asli.
0: Iya.
2: Ayah buntok, ibu mau TW, tinggal di Palangka.
0: Oh, tapi kuliah sekolahnya sempat lama di Banjar gitu ya.
2: 3 tahun di sekolah mewah Mepet Sawah Global Islamic Boarding School.
0: Oke, langsung promo. Kita beralih ke sebelahnya. Halo Yuyun, boleh langsung aja perkenalan.
3: Oke, perkenalkan nama aku Yuyun Sanjaya. Sudah lama Kak ya tidak jumpa lagi di RRIN di Pro 2 ini, khususnya terakhir kita jumpa di 2023 ya Kak Malaya.
0: Betul.
3: Oke. Untuk kesehariannya dan juga kesibukannya mungkin kita fokus nih Kak Malaya untuk bisa mengejar target menjadi sarjana gitu. Oke.
2: Sarjana ya.
3: Sarjana.
0: Sudah semester berapa berarti ya?
3: Semester 7. Dari penghujung nih.
0: Waktu 2023 kamu masih semester
2: 3.
3: Semester 4. Semester 4 kalau gak salah kak waktu itu. Iya, selesai semester 3.
0: Oke. Nah, by the way teman Pro 2, kali ini tema kita tuh asik banget tentang sekolah Garuda. Tapi sebelum itu, katanya Kak Hafiz mau klarifikasi dulu nih.
2: Klarifikasi ya, sebagai jumpa pers ini.
0: Iya, katanya sebenarnya bukan komunitas ya. Jadi salah info nih dari Yuyun. Yang benar apa nih Kak Hafiz?
2: Jadi betul sebenarnya mungkin maksud Yuyun ini untuk membuat orang bertanya-tanya mungkin ya, bertanya-tanya strategi di Pawai. Jadi awalnya memang kita bergerak berdasarkan semangat yang sama kayak gitu, kita bangun komunitas yang bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia.
0: Okay.
2: Nah sekarang sudah sekitar terhitung 1 bulan lebih ya kita sudah melakukan proses di notaris kayak gitu untuk menjadi sebuah perkumpulan yang mana fokus geraknya di peningkatan sumber daya manusia, sumber daya pemuda dengan hashtagnya yaitu membangun Indonesia dari daerah. Nah jadi topik fokus kami di Langkah Inovasi Indonesia itu adalah peningkatan IPM dan juga peningkatan indeks pembangunan pemuda kayak gitu.
0: Wih, keren banget, selaras sama yang kita bahas. Kira-kira apa aja nih Kak program-program yang komunitas apa Langkah Inovasi
2: Langkah Inovasi Indonesia.
0: Ya, nyebutnya ya.
2: Iya. Betul.
0: Berarti bukan komunitas, berarti itu apa ya Kak?
2: Perkumpulan.
0: Iya, perkumpulan ini apa yang dilakukan untuk membangun generasi muda? Mungkin boleh Yuyun.
3: Oke. Nah, untuk kegiatan itu sendiri Langkah Inovasi Indonesia ini biasa menginisiasikan Kak yang menjadi kebutuhan pemuda yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, baru-baru kemarin ya Bang Hafiz ya, kita melaksanakan kegiatan di MAN Kota, melaksanakan kegiatan untuk sosialisasi beasiswa ya Bang?
2: Iya, spesifiknya persiapan lanjut dari SMA.
3: SMA ke
2: dunia,
3: dunia perkuliahan. Nah, jadi kemarin itu Kak kami menyampaikan tentang bagaimana sih situasi di dunia perkuliahan. Habis itu bagaimana sih mereka bisa dapat melihat gambaran gitu ketika sudah ingin melanjutkan ke dunia perguruan tinggi gitu. Nah, terlepas dari itu juga sebelumnya juga ada melaksanakan kegiatan di kampus gitu, melaksanakan kegiatan yang pembahasannya tentang bedah buku gitu Kak, tentang negara Bang ya, bela negara gitu.
2: Yeah.
0: Oke, okay, gitu, berarti teman-teman dari Langkah Inovasi Indonesia ini sering jalan-jalan gitu ya ke sekolah, ke kampus-kampus. Nah, kira-kira kalau kalian nih pada saat jalan-jalan, menurut kalian apa sih yang paling dibutuhkan sama terutama sekolah-sekolah saat ini gitu?
2: Iya, jadi menyambung punya Yun tadi, mungkin terlewat, yaitu kita ada pelatihan Mbak Mala, yaitu pelatihan pembuatan CV dan juga
0: pembuatan CV juga ada pelatihannya.
2: Iya, pembuatan CV dan juga wawancara kayak gitu.
0: Itu ide siapa tuh Kak?
2: Idenya berdasarkan kegelisahan aja sih Mbak Mala. Jadi ketika kita buat program namanya Kamu Fest itu kan melihat CV dikumpulkan.
0: Oke.
2: Okay. Banyak yang mungkin tidak paham standarisasinya kayak gitu.
0: Setuju.
2: Nah, jadi salah satu isunya aku izin bagi, kalau sekolah tingkatan SMA, isu yang harus paling fokus adalah bagaimana etika dalam penggunaan teknologi.
0: Okay.
2: Jadi bagaimana teknologi itu bisa selaras dengan etika dan karakter penggunaannya.
0: Contohnya tuh jangan komen sembarangan gitu ya Pak.
2: Itu paling minimal, tapi kan yang baru kita lihat kemarin kan salah satunya ada yang ditangkap gara-gara mengedit video ya, kayak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya adalah di suatu tempat kayak gitu. Nah, kalau di perkuliahan malah hal-hal spesifik namun sederhana tadi, dari pembuatan CV, wawancara, dan bahkan mungkin yang harus dilatih di dunia kuliah itu adalah sadar bahwasanya bekerja itu 90 derajat berbeda dengan pada saat kuliah. Mungkin kayak gitu sih Mama. Jadi kesiapan kerja lah kayak gitu.
0: Oke, nah itu yang Kakak dapat kesimpulannya tuh setelah berkunjung ke sekolah-sekolah dan ke kampus, atau mungkin Kak Hafiz diam-diam nih melakukan
2: hipotesa
0: ini, ya. Gimana tuh Kak bisa menemukan?
2: Iya, jadi makasih Mbak Mala. Jadi waktu tahun 2018 pertama kali siaran di sini itu aku habis buat kegiatan bareng anak SMA. Jadi berarti anak SMA-nya mungkin yang sekarang sudah kelahiran 2000 atau 2001 lah waktu itu. Jadi waktu itu kutemukan yang jadi masalah itu adalah kepercayaan diri. Nah, tetapi itu berubah. Sekarang anak muda jauh lebih percaya diri. Namun kadang-kadang yang masih mereka belum punya itu adalah kepercayaan diri itu juga dibarengi dan kompetensi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi ketika kita wawancara, ketika kita datang ke sekolah-sekolah ataupun juga datang ke dunia kuliah, misalnya dia bisa bilangnya punya skill A, B, dan C. Nah, sayangnya apa yang dia sampaikan itu memang benar, tapi pasal sudah berubah. Yang dulunya cuma bisa, oh bisa nih kita Microsoft Word dengan Excel, sekarang dibutuhkan minimal Canva, Adobe Photoshop, paham Gemini, paham CapCut. Jadi itu jadi basic skill yang dulu mungkin itu sudah skill yang dianggap sangat maju dan advance. Jadi dunia ini sangat liquid sekarang Mbak, sangat berubah.
0: Betul.
2: Nah, nambah Mas Yuyun ini wujud nyatanya kayak gitu, karena dia mencoba membangun dari mulung raya. Kita harus dengar dia nih.
0: Ya gimana?
3: Oke, okay. Menarik ini Kak Mala.
2: Batu putih.
3: Jadi dulu nih berbicara ya masalah waktu saya KKN. Jadi itu ketika melihat anak-anak, kebetulan tempat saya KKN dulu itu SD Kak, nggak ada SMA, nggak ada SMP-nya apalagi gitu. Nah, jadi ketika masuk ke dalam sana itu anak-anaknya cenderung menolak untuk bisa beradaptasi di dengan kami, terkhususnya kan karena sama-sama menolak awalnya, jadi agak kesulitan. Nah, juga terus kami juga menanyakan kepada masyarakat sekitar.
0: Itu anak-anak SMA berarti ya?
2: SD.
0: Oh, SD.
2: SD.
0: Mereka menolak untuk kalian ajak komunikasi gitu.
3: Awalnya menolak, okay. Bahkan cenderung agak nakal gitu kan, disuruh gini duduk aja kadang susah gitu.
2: Okay. Nah, caranya gimana yang menaklukkan?
3: Kami tanya dulu nih, Bang, sama warga setempat, tahu itu emang agak nakal gitu. Mungkin ada sedikit aja yang bisa nurut. Mungkin kami bisa bantu nanti kata masyarakat di sana untuk bisa suruh mereka untuk diam-diam kalau sudah ada di kegiatan. Nah, tapi beberapa hari itu Kak enggak menurut juga, enggak mempan juga. Ternyata harus ada sedikit kita cari tahu tentang apa sih yang mereka ingin gitu. Nah, ternyata anak-anak di sana itu cenderung kayak kamu datang tuh bawa apa sih? Kami di sini sudah enak suasananya. Dan permasalahannya, suasana yang enak bagi mereka itu adalah yang kadang kita rasa itu adalah sesuatu yang tertinggal. Lebih tepatnya mereka memerlukan suasana baru Kak untuk datang membuat sebuah inovasi di lingkungan pendidikan di sana gitu, biar ada kesetaraan dengan pendidikan-pendidikan yang ada di kota-kota gitu.
0: Iya, menarik banget. Nanti bakal kita lanjutkan Teman Pro 2, tapi sesaat lagi kita akan break, tentunya tetap di Pro 2 Teman Terbaik Kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik teman Pro 2, terima kasih banyak karena masih stay tune mendengarkan Pro 2 dan juga menonton di RRI Palangkaraya Production. Masih bareng sama Mala, Kayun dan Kak Hafiz. Nah, tadi asik banget ya ceritanya ya. Terus akhirnya apakah Kayun ini diterima sama teman-teman SD di Batu Putih itu tadi?
1: Oke. Nah, jadi awal pendekatannya itu Kak, ketika kami ini beda ya kayak yang SD yang ceweknya sama yang cowoknya. Mm-hmm. Nah, kadang kan yang kadang frontal ini yang cowok-cowoknya Kak. Nah, jadi kami itu pas balik sholat maghrib dari masjid balik, ternyata mereka ikut. Nah, pas mereka ikutnya kami ajaklah ngobrol. Ajak ngobrol ini tanya dulu nih kesukaannya. Ya mungkin ya agak-agak nakal dikit kan, sudah SD, mohon maaf nih sudah pegang kayak benda-benda bulat yang dihisap gitu kan. Habis itu juga sabung ayam tau Kak?
2: Sabung.
1: Nah, ini juga masuk. Nah, tapi kan hal-hal kayak itu tuh menjadi situasi yang membuat mereka nyaman Kak terhadap lingkungan tersebut. Nah, tetapi mereka lupa dengan yang sifatnya bisa menambah skill mereka. Nah, jadi kami masuk, mereka sudah ada temannya, kami berteman lagi sama mereka. Sampai di penghujung, nanti kita cerita nih Kak tentang perjalanannya. Nah, di ujung kami ke KN itu Kak, kami ini sudah akrab banget sampai kami izin mau pulang. Waktu kami pulang ke KN, izin, mereka itu mau nginap di rumah.
0: Awalnya ditolak, akhirnya jadi malah terlalu dekat ya?
1: Iya, terlalu dekat. Pas mereka mau tidur di rumah, kami nolak dong. Biar gak enak aja sama orang tuanya. Terus kadang ada juga orang tuanya yang mengizinkan. Karena kami di saat itu situasinya mau evaluasi juga Kak. Kami panitia juga nangis-nangisan kan gitu. Jadi kami sepakat, jangan dulu deh mereka tidur di rumah. Tidur di rumah masing-masing aja gitu. Nanti pagi kalian kesini aja, kami bilang gitu. Terus setelah sholat subuh, mereka itu sudah nunggu depan rumah sampai ada siswa itu yang belum mandi persiapan mau sekolah. Karena rumah tempat kami ke KKN poskonya itu Mbak, perlewatan mereka mau ke SD. Mereka tuh ada yang belum mandi nunggu di depan rumah.
0: Sorry, itu hari terakhir kalian ke KKN?
1: Hari terakhir, iya.
0: Okay. Berarti udah di ini ya, dari subuh?
1: Iya, jadi kami tuh bilang kami pulang pagi. Nah, kalau di sana itu, kalau istilah pagi itu subuh. Jadi mereka belum mandi, sudah pakai pakaian yang dibawa tidur, sudah stay di depan rumah takut kami ini pulang
0: tanpa pamitan.
1: Tanpa pamitan. Sebenarnya mereka ngelarang pulang sebenarnya Kak ya, karena apa ya, banyak tugas juga dan banyak kepentingan pribadi ya Kak, khususnya untuk kami para mahasiswa KKN ini untuk bisa apa ya, melanjutkan apa yang kami kerjakan. Jadi kami kayak membujuk mereka gitu. Kami akan kembali lagi deh ke sini gitu. Nah, kami nanti balik lagi setelah libur kuliah. Jadi hal-hal seperti itulah yang bisa membujuk mereka Kak untuk apa ya, tidak nempel terus gitu, tidak tahan-tahan motor kami gitu.
0: Akhirnya apa tuh yang kalian teman-teman tinggalkan buat mereka lanjutkan agar tidak cuman bermain dengan hal-hal yang tidak berdampak buat masa depan mereka?
1: Nah, ini Kak yang menjadi apa ya, kebanggaan ya terkhususnya bagi kami Kak. Nah, pada saat itu berjalan Kak dengan program pemerintahan yang berkaitan dengan pembagian buku. Nah, buku ini ditaruh di apa ya, rumah jabatan kepala desa. Nah, kami kunjungilah untuk kepala desa minta izin untuk membawa buku itu ke posko, membuat pojok baca. Nah, jadi pojok baca ini tiap hari buka Kak. Tiap hari buka, yang awalnya gak ada orangnya sampai di pertengahan tuh pagi mereka baca dulu, berangkat sekolah, pulang sekolah, baca lagi, sore baca lagi. Dan itu rutin Kak. Tiap, kalau nggak salah, 20 hari pasca berakhir kami ke KKN. Nah, jadi itu tuh berlanjut sampai sekarang Kak, dipindahkan ke SD mereka, buku-buku tersebut. Jadi, pojok baca itu yang menjadi kenangan-kenangan kami di SD itu. Jadi, mereka ditanamkan untuk bisa sebelum berangkat sekolah, membaca dulu di depan SD, pulang membaca. Nah, kalau saat ini kami kurang tahu Kak, mungkin mereka bisa melanjutkan membaca di SD. Karena terakhir informasi, lemari buku yang kami buat itu kami pindahkan ke SD dan diberikan ruang yang khusus gitu, gitu Kak.
0: Oke, keren. Itu kayaknya masuk program kalau misalkan mereka pengen melanjutkan sekolah ke sekolah rakyat ya Kak Hafiz ya. Iya, nah kalau kita ngomongin tentang sekolah Garuda nih Kak Hafiz, okay. Menurut pendapat Kak Hafiz gimana sih? Mungkin peran kita yang bisa kita bantu untuk sekolah Garuda ini, karena kan setahu kita anak-anak yang masuk ke sekolah Garuda itu adalah memang mereka yang udah unggulan, udah terpilih.
1: Iya,
0: ya, itu apalagi Kak Hafiz ini juga kalau track of record prestasinya udah nggak diragukan lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Itu gimana tuh Kak? Biar mereka-mereka juga bisa ikutan sekolah Garuda ini.
2: Ya, sebelum ku jawab ya Mbak Malaya, ingin menyapa dulu di sini kayaknya ada beberapa kawan kita yang hadir di
1: menunggu ya,
2: ada Mas Duni.
0: Halo Mas Duni.
2: Aldo, habis itu
1: Sarah,
2: Hana.
0: Mereka
2: kebetulan kayaknya nonton bareng kami kayak gitu
0: deh.
2: Pengurus LII kayak gitu.
0: LII itu apa Kak?
2: LII.
0: Langkah
2: itu singkatan.
0: Oh, singkatan. Langkah Inovasi Indonesia. LII.
2: Betul.
0: Salam kenal semuanya.
2: Ada AA juga di sini. Kan ya, jadi sekolah Garuda ini kan kebijakan yang juga cukup populer karena Pop Stella ya kemarin juga datang dan menyampaikan juga posisi letak lokasi di Kalimantan Tengahnya seperti apa dan di mana. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau sekolah Garuda yang ada di Kalimantan Selatan kan dia sama Banua. Kalau kita lihat seperti itu, memang jadi LII ini kan Mbak Mala, dia adalah wadah yang disebut think tank. Organisasi think tank itu wadah pemikir. Nah, jadi yang kami lihat seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya adalah intervensi dari pemerintah untuk membuat sebagai pantikan. Jadi teorinya misalnya kalau misalkan ada 10 orang, ada 3 orang yang misalnya dia arahnya ke kanan, yang lainnya ke kiri, yang ke kanan ini bisa menarik. Tapi dengan punya catatan satu, yaitu dia stand out dan punya kebaruan dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, jadi harapannya mereka yang disekolahkan di sekolah Garuda ini akan mengimbas kepada masyarakat sama seperti beasiswa LPDP. LPDP itu kan investasi pajak rakyat dipakai sang pengguna beasiswa supaya mereka kembali dan memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya sekolah Garuda itu adalah program yang sebelumnya memang sudah pernah ada tapi tidak diunifikasi hanya provinsi-provinsi tertentu. Nah, sekarang di bawah Pak Prabowo ya kayak gitu, semuanya di Kemendikdasmen. Nah, memang tantangannya begini Mbak Mala. Pertanyaannya, kalau kita mengukur indeks pembangunan manusia kan kita ukur juga banyak hal lah kayak gitu. Nah, kalau muncullah mereka yang sekolah Garuda ini supaya untuk bisa menutup gap dengan yang tidak di sekolah Garuda itu PR-nya. Jadi walaupun sekolah Garuda ini memang unggulan, yang di sekolah non Garuda pun juga kualitasnya harus disamakan, dikejar.
0: Setuju.
2: Nah, pertanyaannya lagi, kebijakan ini jangan sampai hanya kebijakannya pada saat masa pemerintahan Pak Prabowo. Karena kalau tidak, apa yang dibangun sudah dari sekarang ini, kalau berubah lagi, nanti dia mentah. Nah, karena membangun pendidikan ini setidak-tidaknya butuh satu generasi, Mbak. Generasi yang sekarang anak-anak, jadi orang dewasa pengambil keputusan. Berarti ada proses kita lebih dari 10 hingga 15 tahun untuk negara ini siap untuk menutup gap pendidikannya. Nah, pertanyaannya, political will-nya ada tidak dari pemerintah kayak gitu untuk menjaga kebijakan ini siapapun.

0: the best. Tujuannya lah sama lah, kayak misalnya kita ada sekolah yang memang sekolahnya tuh menciptakan calon jenderal kayak gitu. Nah ini kan menciptakan calon pemimpin. Nah yang aku guys bawahi tadi itu, memang kita butuh untuk punya sekolah seperti ini supaya dia bisa mempengaruhi yang lain. Karena tidak semua orang itu pengen kuliah, pengen sekolah, dan di titik akademik kayak gitu. Namun secara teori Indonesia ini harus menjadi negara yang berdasarkan meritokrasi atau kepantasan. Nah misalnya kita mau milih nih, kita mau punya sarjana fisika yang nanti dia misalkan mengurus terkait fisika kuantum kayak gitu. Nah tidak mungkin kan orang yang paham biologi. Nah masalahnya kita sangat kurang di STEM, Mbak. Jadi sekolah Garuda itu target spesifiknya untuk meningkatkan terkait STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Jadi spesifik STEM. Nah kalau kita tanpa mempromosikan, banyak sekali YouTuber yang ngomong kayak gitu terkait bagaimana Indonesia ini tertinggal secara ukuran STEM. Di angka PISA beberapa tahun terakhir ini kan kita masih 10 terendah. Nah jadi saya kira Indonesia nggak kurang orang pintar, cuman kepintarannya harus spesifik.
1: Iya yeah. Betul, jadi lebih dikerucutkan lagi makanya adanya sekolah Garuda ini. Nah, kalau menurut Kak Yuyun sendiri nih sebagai yang masih mahasiswa gitu ya, seberapa efektifkah sekolah Garuda ini untuk membangun generasi muda?
2: Oke, kalau berbicara masalah SMA Garuda ini tentu sangat menarik ya Kak ya, karena fakta yang menariknya sekolah Garuda ini tidak didirikan di Pulau Jawa gitu. Nah, jadi didirikan emang dikonsepkan untuk di daerah-daerah yang membutuhkan SDM itu cepat pertumbuhannya seperti kota-kota besar gitu. Nah, namun di sini juga muncul pertanyaan Kak. Nah, kalau misal teman-teman kita yang mau masuk, misal akan sudah melalui tahap seleksi ya, yang mereka ada di SMA-SMA yang ada di daerah terpencil, otomatis kan di sini sudah ada terlihat gitu gap antara pendidikan dengan di daerah perkotaan gitu. Nah, sebenarnya yang ingin merasakan sekolah Garuda ini, tentu semua orang berkeinginan gitu, tapi caranya untuk bisa menyeleksi emang yang masuk di sana itu merata gitu dengan seluruh daerah yang emang orang-orangnya berkompeten. Ya sesuai dari kata Pak Prabowo juga bahwa siswa ini sebenarnya kita itu tidak kekurangan siswa-siswa yang pintar, cuman kita tidak bisa menyediakan tempat mereka yang instan untuk bisa menemukan tempat mereka berada. Nah seperti Prof. Stella juga dengan analoginya bahwa semua orang ini berhak untuk bisa bermain bola, tetapi program SMA Garuda ini memberikan kepada orang yang pantas dan mempunyai bakat untuk bisa dijadikan sebuah atlet.
0: Seorang.
2: Iya, goalsnya kan kesana. Nah, cuma kan permasalahannya bagaimana penyerataan ini bisa diseratakan dengan anak-anak yang sesuai dengan diharapkan gitu. Nah, pimpinan yang ada ini kan kayak seperti Pak Prabowo emang berpikir secara internasional dan peka terhadap lokal. Nah, ini kan menjadi PR yang sebenarnya merata gitu terhadap yang ada di daerah-daerah gitu. Nah, program ini saya yakin dan percaya akan bisa mengangkat SDM terkhususnya yang ada di tempat-tempat yang ada di SMA Garuda ini. Tetapi tidak mengkerdilkan sekolah-sekolah yang tidak termasuk dalam sekolah Garuda, karena kan dia ada dua skema ya, ada dengan reformasi dan juga ada yang didirikan. Nah, cuma di sini juga muncul apa namanya sebuah seperti yang disampaikan oleh Bang Hafiz tadi bahwa akan ada PR baru gitu, bagaimana yang sekolah rakyat ini juga ada kesetaraan dengan sekolah Garuda gitu, SMA Garuda, iya, dan juga SMA swasta. Jangan sampai SMA Garuda ini dijadikan emas yang sekolah rakyat dianaktirikan gitu.
0: Nah, sebaliknya.
2: Iya, atau juga sebaliknya gitu. Nah, tetapi melalui program tersebut saya yakin juga akan merata dan juga akan memunculkan gebrakan-gebrakan baru, asalkan dengan masuknya itu bisa mempertimbangkan siswa-siswa dan juga teman-teman yang ada di SMA yang mungkin bisa berkompeten di daerah tetap dilirik. Jangan sampai hanya orang di sekitar SMA Garuda saja yang dilirik gitu.
1: Baik, terima kasih Kak Yun dan juga Kak Hafiz ya. Aku kayak lagi nonton debat publik ya. Tapi memang aku setuju sih sama pendapat kalian semua gitu ya, biar semuanya merata. Cuman menariknya lagi juga adalah, sempat gak kalian baca berita gitu, kalau misalkan katanya orang-orang tuh lebih tertarik di zaman sekarang anak-anaknya disekolahkan di sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri.
0: Betul, yeah. Betul. Saya kan produknya, Mbak.
1: Iya. Yeah. salah satunya Kak Hafiz gitu ya. Tapi kan dulu waktu zaman kita Kak Hafiz kayaknya orang-orang malah bahkan artis-artis pun lebih banyak disekolahkan di sekolah negeri kan dibandingkan di sekolah swasta itu sendiri. Cuman sekarang kayaknya beberapa tahun terakhir lebih banyak mayoritas orang tuh yang pengen disekolahkan di sekolah swasta karena kualitasnya. Mungkin karena kehadiran sekolah Garuda ini juga akan apa ya menyeimbangkan kali.

sekolah Amin. Negeri dan juga swasta. Itu sih harapan kita semuanya. Dan teman Pro 2 jangan lupa juga bergabung dan bertanya, karena habis ini kita bakal ada di last segment. Dan tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Ada Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: ya Pro2 teman yang terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih tetap stay tune mendengarkan kita. Dan kali ini udah ada teman kita Kak Dwi yang lagi dengerin Pro2 ya. Katanya salam buat Kak Yuyun dan juga Kak Hafiz.
1: Halo,
0: yeah.
1: Salam dulu dong.
0: Kak Dwi ini pendengar setia teman Pro2 gitu.
2: Siap, siap.
0: Oke, tapi by the way ya, buat teman-teman Pro2 yang pengen bertanya juga boleh, karena kita masih ada di last segmen terakhir. Tapi sebelum kita dengerin closing statement dari teman-teman LII ya namanya ya Kak.
2: Betul, betul.
0: Iya, kira-kira kedepannya program kerja yang pengen kalian gadangkan atau kerjakan apa nih harapannya nih?
2: Jadi kebetulan di awal bulan depan nanti kita akan mengadakan pelatihan design thinking kayak gitu. Nah, pelatihan design thinking ini Mbak Mala adalah sebuah pendekatan dari Stanford terkait bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah. Jadi salah satu ojek online tidak
0: problem
2: bisa
0: solving gitu ya Kak?
2: Iya, jadi dia ada lima tahap, empati, define, ideate, prototype, test. Jadi bagaimana mereka itu membuat sebuah ide bisnis ataupun sebuah solusi itu berangkat dari rasa empati. Nah, ini digunakan di perusahaan-perusahaan besar, Big Four, di dunia internasional, memang belum umum di Indonesia. Tadi salah satu kampus itu sudah menjadi salah satu mata kuliah. Nah, memang belum merata. Nah, jadi kami coba buat itu, kami ingin membangun ekosistem diskusi itu menjadi hal yang menarik di Kalimantan Tengah kayak gitu. Jadi sesuai dengan prinsip kami Mbak Mala, yaitu membangun Indonesia dari daerah. Selain itu kami punya Kamufest Kalteng sudah keempat, ini mau kelima. Jadi teman-teman segera daftarkan diri, karena pendaftarannya dulu kuotanya 50, sekarang kuotanya akan bertambah menjadi 85.
0: Iya, ini ya Mala mewakili netizen Kak. Aku kalau LI itu kan perkumpulan ya.
2: Betul.
0: Nah, apa bedanya sama Kamufest?
2: Kamufest ini programnya Mbak, salah satu program besarnya Mbak Mala.
0: Ya. Oh.
2: Yang mana penyelenggaranya adalah Langkah Inovasi Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, disupport oleh Ibu Anggota Dewan, Ibu Dr. Anda Haja Siti Napsiah.
0: Oke, berarti Kamufest itu nama program berarti kayak?
2: Betul, singkatan.
0: Oh, apa itu?
2: Kalteng Maju Festival.
0: Oh, Kalteng Maju Festival. Karena aku tuh sering ngeliat kegiatan Kamufest itu tiap tahun kayak.
2: Tiap tahun.
0: Dan kegiatan yang dibawa pun itu topik-topiknya menentukan teman-teman dari kamu LII itu sendiri?
2: Iya, kita punya 4 subtopik utama, jadi nggak berubah sama kurikulumnya, yaitu belajar design thinking, public speaking, leadership, dan writing skill.
0: Oh, dan tahun ini tuh lebih ke design?
2: Oh, enggak Mbak, jadi yang design thinking ini kita kolaborasi sama salah satu UKM di Universitas Palangkaraya.
0: Oke. Okay.
2: Khusus untuk belajar design thinking.
0: Oke, okay,
2: Kalau Kamufest itu bootcamp 4 hari 3 malam.
0: Oh, dan semua 4 kurikulum itu harus dibabat habis.
2: Babat kan? Habis.
0: Oh, I see. Oke, okay. Menarik nih teman Pro2. Kalau pengen gabung gimana caranya, Kak?
2: Caranya nanti akan ada seleksi, yaitu pertama seleksi bekas, kita minta mereka buat esai.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian juga minta mereka untuk mempresentasikan solusi mereka itu dalam bentuk sebuah video dan diupload. Kalau lolos, wawancara satu kali lagi, terus baru lolos. Jadi kita seleksi best of the best.
0: Berarti itu gratis semuanya?
2: Gratis dan dapat uang harian juga dari pemerintah.
0: Kalau aku pengen ikut bisa nggak?
2: Bisa, asal tidak lewat 30 tahun.
0: Awan masih 25.
2: Masih. Yuyun nama umur.
0: Nggak, dia udah panitia ya.
2: Yuyun ini kebetulan ketua ikatan alumninya Mbak Mala.
0: Oh, oke.
2: Jadi alumninya hampir 200 sudah.
0: Dan dia angkatan pertama berarti?
2: Kedua.
0: Oh, kedua. Kenapa jadi Yuyun jadi ketua?
2: Menang pemilu.
0: Oke, teman Pro2, mungkin dari Yuyun, menurut kamu nih, kamu sebagai orang yang aktif juga berkegiatan, berkumpul, apa sih skill yang paling harus dipunya sama anak muda gitu?
1: Oke, untuk skill yang harus dipunya untuk khususnya anak muda, tentunya tidak jauh dan tidak bukan Kak untuk bisa menguasai di bidang teknologi. Minimal bisa mengedit Kak.
2: Betul.
1: Minimal bisa mengedit.
2: Betul.
0: Edit apa saya dulu nih?
1: Edit di Canva,
0: edit flyer, pamflet,
1: lain-lain. Karena itu kan suatu ruangan yang banyak dibutuhkan saat ini, karena banyak media-media, perusahaan-perusahaan juga pemerintahan yang membuat konten-konten dan lain. Sedangkan untuk saat ini orang masih bercari-cari kan, misalkan kayak tukang foto juga itu salah satu juga untuk bisa beradaptasi pemuda ini untuk bisa memiliki skill di bidang teknologi itu. Nah, habis itu bisa berbicara juga, yang paling penting adalah confidence Kak, kepercayaan diri yang pasti, karena untuk bisa membawa dirinya ke depannya gitu tanpa ragu-ragu untuk berpijak mengambil keputusan gitu.
0: Iya, confidence dan harus punya ini ya Kak, kompetensi ya Kak Hafiz tadi.
2: Betul.
0: Iya, terakhir closing statement mungkin dari Kak Hafiz buat obrolan kita di sore hari ini.
2: Teman-teman semuanya, kita sebagai mungkin yang mendengar ini anak-anak daerah, kita dari Kalimantan Tengah, jangan pernah merasa kecil, jangan pernah karena kita bukan berada di ibu kota kita tidak bisa berdampak, apalagi sekarang era teknologi. Nah, kita jangan sampai memiliki crab mentality ketika satu temannya naik dan berprestasi, kita malah sedih dan kecewa. Kita di sini orang Kalimantan Tengah, sesuai dengan semangatnya, semangat Isian Mulang, mohon teman-teman semuanya kita kolaborasi. Langkah Inovasi Indonesia itu hadir bukan sebagai lawan atau kompetitor, tapi sebagai kawan untuk bertumbuh. Karena sesuai kata Bung Hatta, Indonesia bukan hanya obor-obor yang ada di Jakarta, tetapi juga lilin-lilin yang ada di desa. Nah, mari kita ciptakan lilin yang ada di Kalimantan Tengah ini menjadi sebuah cahaya yang lebih cerah dibandingkan cahaya lampu neon.
0: Oke, keren banget. Terima kasih buat Kak Hafiz dan juga Kak Yuyun ya. Sore hari ini kita banyak dapat insight baru dan Amala jadi ikut ini ya. Enggak, ritme bergebu-gebu dari
2: mas-mas aktivis.
0: Iya, sore hari ini padahal kita sore itu rencananya mau slow gitu. Tapi enggak bisa sama mereka berdua. Kenapa itu?
1: Anak muda.
2: Anak muda. Gen Z.
0: Emang Kak Hafiz masih Gen Z?
2: Gen Z 97, Gen Z pertama.
0: Oh, Gen Z. Enggak bisa sih.
2: Iya, kan sesuai penelitian.
1: Setuju
0: gak
1: nih,
0: gak
1: masuk Gen Z atau milenial nih?
0: Gen Z lah. Tengah-tengah. Iya, karena ada juga yang bilang Gen Z itu dari 98. Tapi aku masih penganut Gen Z dari 97.
2: Masuk.
1: Jadi ini klaim aja ini.
0: Cuman menurut aku enggak semua orang Gen Z itu Kak, meskipun tahunnya masuk gitu ya. Tapi dia tuh cocok dikatakan Gen Z.
2: Betul.
0: Ada juga Gen Z yang ketua-tuaan gitu.
2: Contoh.
0: enggak, bukan aku yang bilang ya. Kalian orang tua, terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih juga buat LII yang lagi nobar ya. Kita merasa terlalu
2: Tersanjung.
0: Aku mau ngomong tapi takut salah. Ayo, teman-teman, waktunya mau akhiri obrolan kita di Sara Ceria hari ini. Terima kasih Kak Hafiz dan Kak Yun. Bye-bye.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang direncanakan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tema Pro 2 masih di sore ceria. Gak terasa banget ternyata sekarang udah pukul 17 ya. Nanti kita bakal bergabung teman Pro 2 bareng sama Pro 1 untuk dengerin kumandang azan maghrib dan juga pengajian ayat suci Al-Quran. Dan untuk wilayah Kota Palangkaraya pada sore hari ini maghribnya itu ada di pukul belum terlihat nih teman Pro 2, lelet jaringannya. Oke deh, sambil menunggu ada informasi terup to date datang dari Michael Jackson yang pecahkan rekor jadi biopic music terlaris sepanjang masa. Memang ya, Michael Jackson tuh bahkan aku yakin kalau misalkan masih hidup sampai sekarang itu jadi musisi terkaya. Jadi Michael Jackson, ada film biopic Michael yang baru aja tayang gitu ya. Itu mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopic music dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi oleh Jafar Jackson ini meraih pendapatan global sebesar 911,9 juta US dollar. Wow, banyak banget ya nomor 2. Angka itu melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Dan sebelumnya Bohemian Rhapsody itu juga mendapatkan pendapatan yang fantastis, yaitu 910,9 juta. Jadi bedanya 1 juta ya penonton. Yang disutradarai oleh Anthony Fuqua Michael, film biopic ini menunjukkan performa yang kuat banget di berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa Michael Jackson itu masih memiliki fans dari seluruh penjuru dunia. Apalagi mungkin buat orang tua-orang tuanya yang sering muterin lagunya Michael Jackson. Jadi kayak nonton film ini tuh gak cuman kita pengen tahu tentang the legend of pop dunia aja, tapi kita juga kayak nostalgia buka album lama. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1, yaitu ajan maghrib di wilayah Kota Palangkaraya ada di pukul 17 di menit ke-28 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu ada GAC, Really Really One.

0: Inilah Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: Pagi menyapa desa-desa di Kalimantan Tengah. Dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
5: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
4: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
5: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah.

Baik teman pro 2, saatnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Mukmin di Pro 1 Palangkaraya sambil menunggu kumandang ajian maghrib. Dan setelah itu kita akan kembali lagi ke Pro 2, teman terbaik kamu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya

0: Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui, padahal aku menyeru kamu kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allah.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baik teman Pro 2, barusan saja kita bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya mendengarkan kumandang azan maghrib. Dan Amala mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan esensi buku dengan judul Atomic Habits karya James Clear dan juga lagu pop religi Indonesia. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Esensi buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits, karya James Clear, bersama saya Ahsanu Amala.

keutamaan salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita ke

Ngobrol Dua banyak banget orang yang punya impian buat bisa jalan-jalan ke destinasi wisata religi yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Bagi umat muslim, wisata religi itu mungkin udah jadi salah satu destinasi yang penting ya, baik itu terkait dengan iman maupun sekedar berlibur untuk menambah pengalaman spiritual dan juga untuk rekreasi juga. Nah, teman Pro 2, anjuran mengenai wisata religi pun sebenarnya udah dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hajj ayat 46 yang bunyinya, tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Ayat Al-Quran itu menjelaskan bahwa umat muslim dianjurkan untuk bepergian agar dapat membuka hati dan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Nah, teman Pro 2, itulah kenapa umat muslim juga diajarkan buat mengenai tadabur alam sebagai bentuk rasa syukur terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadabur alam itu merupakan kegiatan di alam bebas yang berguna untuk mensyukuri dan merenungkan betapa besarnya ciptaan Allah yang diberikan kepada makhluknya. Nah, kegiatan ini juga akan membersihkan diri dan jiwa kita dari energi-energi negatif yang bersemayam di hati dan juga pikiran. Jadi macam kita kayak recharge energi, membuang sesuatu yang negatif. Dan salah satu bentuk dari tadabur alam itu sendiri adalah perjalanan wisata religi ke tempat-tempat yang kental akan peradaban Islam, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, teman Pro 2, kira-kira ada gak sih versi Pro 2 buat rekomendasi kamu untuk jalan-jalan wisata religi yang ada di Indonesia bahkan di dunia? Kalau versi Indonesia, teman Pro 2, ada Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh. Kayaknya semuanya hampir tahu ya, kalau ini tuh merupakan peninggalan kerajaan Aceh dengan simbol agama, budaya, dan perjuangan masyarakat Aceh itu sendiri. Kehadiran masjid ini tuh bahkan dianggap sangat istimewa, apalagi bangunannya tetap bertahan di tengah terjangan tsunami Aceh tahun 2004 silam. Dan pasca tsunami, masjid ini kembali direnovasi lebih bagus lagi, diperluas lagi juga halamannya karena mengalami kerusakan yang tidak terlalu parah di beberapa bagian. Selain dijadikan tempat ibadah, Masjid Baitur Rahman juga sering digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan oleh masyarakat Aceh. Banyak wisatawan yang berkunjung ke masjid ini karena menjadi salah satu ikon yang sangat istimewa. Amal juga pengen banget ke sana, nggak tahu kenapa gitu ya. Katanya kalau misalkan hati kita tuh condong banget ke suatu tempat, biasanya kita akan mengunjungi tempat tersebut. Terus teman Pro 2, kita jalan-jalan ke Semarang. Ada juga namanya Masjid Agung Jawa Tengah, biasanya disingkat MAJT. Jadi ini tuh terletak pas banget di tengah-tengah atau pusat kota Semarang. Semarang itu kan terkenal panas banget ya. Nah, masjid ini itu memiliki desain bangunan dengan perpaduan gaya arsitektur Jawa, Islam, dan juga Romawi. Makanya banyak candaan katanya adem seperti ubin masjid. Nah, salah satunya adalah masjid ini yang dingin banget gitu ya. Selain itu, masjid ini juga menyuguhkan daya tarik Menara Al-Husna dan juga Al-Husna Tower yang tingginya sekitar 99 meter. Kemudian gak hanya itu, keindahan MAZT ini juga dilengkapi dengan payung hidrolik raksasa seperti di Masjid Nabawi atau Madinah, karena Semarang memang sepanas itu ya teman Pro 2. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini sering dijadikan objek wisata terpadu, pusat pendidikan, dan pusat syiar agama Islam. Jangan kemana-mana, malah masih bakal ngajak kamu jalan-jalan ke berbagai tempat wisata religi, jadi tetap di Pro 2.

dan persegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

Sungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman pro 2 malah lanjut jalan-jalan. Kalau tadi kita ke Aceh dan juga Semarang, sekarang kita jalan-jalan ke Jombang, Jawa Timur, tepatnya di daerah Tebu Ireng, teman pro 2. Jadi ada wisata religi yang terletak di sana, yaitu adalah museum yang menampilkan banyak banget informasi dan koleksi yang menggambarkan perkembangan Islam di wilayah Nusantara dengan desain yang berbentuk seperti piramida. Jadi unik banget. Museum ini dilengkapi dengan monumen atau hit yang dihiasi oleh 99 Al-Husna atau Asmaul Husna. Dan gak kalah istimewa, museum ini juga menyediakan berbagai informasi dan koleksi yang memiliki keterkaitan dengan kiprah para tokoh-tokoh Islam. Wisata religi yang satu ini juga menghadirkan narasi sejarah tentang eksistensi Islam yang cukup mudah dipahami masyarakat, sehingga bisa menjadi rekomendasi destinasi wisata bersama dengan keluarga. Kalau kamu kesini tuh kayaknya enak banget gitu ya, untuk belajar tentang sejarah atau menyelami bagaimana perkembangan Islam di masa lalu. Terus gak cuman itu, teman pro 2, ada juga namanya Indonesian Islamic Art Museum. Ini tuh merupakan museum yang menyediakan peninggalan atau sejarah perkembangan Islam yang ada di seluruh dunia. Menariknya museum ini tuh terletak di Indonesia, namanya juga Indonesian Islamic Art Museum, di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang dibuka mulai dari tahun 2016 tanggal 28 Desember. Meskipun baru dibuka, Indonesian Islamic Art Museum ini merupakan museum yang cukup vital ya, karena memang selama ini tuh belum ada tempat yang menyajikan perkembangan Islam sejak awal, dan museum inilah yang menjadi yang pertama di Indonesia. Jadi kalau kamu pengen tahu gimana sih Islam tuh bisa masuk ke Indonesia, pas banget mengunjungi museum ini. Ditambah lagi, museum ini teman pro 2 tuh canggih banget karena dilengkapi sama teknologi informasi modern atau yang biasa kita sebut dengan AR atau augmented reality. Jadi kita tuh bisa ngelihat langsung seperti di zaman itu. Terus juga konsep ini teman pro 2 memberikan pengalaman 3 dimensi yang diproyeksikan ke dalam sebuah lingkungan dan waktu yang nyata. Dengan teknologi AR ini, kamu bisa mengunduh aplikasi AR Indonesian Islamic Art Museum. Selanjutnya tinggal di-scan berbagai gambar yang ada di museum untuk mendapatkan informasinya. Gitu, menarik banget ya teman pro 2. Dan terakhir, kita jalan-jalan ke Turki. Namanya juga Turki ya, kita langsung terpikirkan sama satu tempat namanya Hagia Sophia. Ini termasuk salah satu wisata religi terbaik yang ada di dunia, yang paling ikonik di kota Istanbul, Turki. Selain karena megah, Hagia Sophia juga menyimpan sejarah yang sangat panjang banget mengenai keberadaan dua agama di Turki. Bahkan di bagian dalamnya teman pro 2 terdapat lukisan Kristus yang berdampingan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat wisata ini tuh menyuguhkan kemewahan, yaitu interior yang berdekorasi mewah dengan dinding-dinding yang dilapisi mozaik dan pilar marmer yang menjulang tinggi, karena ini merupakan ciri khas gaya dan kemegahan Bizantium. Saat berwisata ke Hagia Sophia, kamu bisa sekalian mengunjungi Sultan Ahmed atau Masjid Baru karena berada dalam kawasan yang sama gitu. Pokoknya cantik banget lah teman pro 2. Tinggal siapkan duitnya aja dan juga waktu cuti biar bisa jalan-jalan ke luar negeri.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita bernyanyi satu lagu.
2: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
3: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
4: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
3: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
4: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
2: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: cuaca. Baik, kita memperoleh seperti biasa di pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini Amal sudah terhubung bersama perakirawan Ika. Selamat sore Kak Ika, silahkan untuk informasi cuacanya.
1: Halo.
0: Iya, baik, silahkan Kak.
1: Halo.
0: Iya, silahkan Kak Ika.
2: Selamat dan kecil.
1: Halo.
0: Iya, baik Kak Ika, silakan untuk informasi cuacanya. Sepertinya tidak terhubung ya teman Pro 2. Oke, kita akan mencoba sekali lagi. Tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Cuaca. Ya, baik teman Pro2, kita coba sekali lagi. Waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan Ika. Silahkan Kak Ika.
1: Ya, baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah kota Palangkaraya berlaku esok hari, Selasa 23 Juni 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk informasi perakiraan cuacanya. Dan mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Dan teman Pro2, itu dia tadi untuk bekal kamu besok hari Selasa 23 Juni tahun 2026. Jangan lewatkan informasi perakiraan cuaca setiap harinya di pukul 8.30 dan di sore hari di pukul 18 di menit ke 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 2018 waktunya malah kasih Teman Pro 2 informasi terviral. Nah, berkat trendingnya drama Korea dengan judul Teach You Listen, siapa sih Teman Pro 2 yang belum nonton? Menurut aku wajib banget nonton, karena Teach You Listen tuh kalau kata orang adalah drama Korea dengan beribu-ribu quote. Jadi pokoknya buat kamu yang suka bosan nonton drama Korea, coba deh nonton satu episode aja tuh bakal ketagihan sama episode-episode berikutnya, karena tiap satu episode tuh mengangkat kisah yang berbeda-beda. Terus juga pemeran utamanya tuh bikin kita jadi kayak benar-benar pemeran utama yang kita harapkan gitu. Alurnya kuat, tegas, terus gak ada yang meninggoy gitu. Pokoknya benar-benar yang kita harapkan. Nah, saking suksesnya drama Korea ini, Teman Pro 2, pemeran utamanya yaitu Kim Moo Yeol diincar untuk main drama medis sutradara Teach You a Listen. Keren banget gak sih?

Tapi memang vibes-nya tuh kayak dokter muda nggak sih, kayak dokter yang ada di drama kot, terus drama kot drama sentra atau apalah itulah. Itu katanya bakal ada season 2-nya teman pro 2 dan bakal mulai syuting per Oktober 2026 nanti, dan nantinya akan tayang kalau nggak 2027 2028 gitu. Tuh, aku jadi curiga deh, nanti jangan-jangan dia bakal diangkat karena istrinya yang di film Teach You Listen yang meninggal itu teman pro 2 itu tuh ternyata adalah salah satu pemain pemain yang ada di drama Trauma Code atau Trauma Code gitu. Itu tuh menceritakan tentang dokter-dokter yang benar-benar keren banget dengan cerita-cerita yang setiap episodenya juga mengangkat kasus yang berbeda-beda tapi tentang di kesehatan, namanya juga cerita dokter gitu sih. Nah, by the way teman pro 2, katanya banyak produser yang udah mengincar Kim Yoo Chul gitu ya. Tapi Kim Yoo Chul ini benar-benar definisi enggak cuma tampan, kaya raya, berbakat, tapi juga suami yang sayang banget sama istri, karena dia katanya punya aturan enggak akan pernah menerima ada adegan romance sama aktris untuk menghargai perasaan pasangannya saat ini. Bahkan katanya ia pertama kali ketemu sama istrinya itu pertama kali waktu jalan-jalan ke Singapura liburan, begitu pun sama istrinya, ternyata sama-sama warga Korea Selatan, cocok, terus gak lama menikah. Jadi lucu banget ya, kayak lagunya Hi-Fi dari mata ke hati.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.
1: Teman Pro 2, informasi terup to date terakhir datang dari DKI Jakarta. Pramono Anung yang menekan keputusan gubernur soal keringanan pajak sebesar 50% untuk barang dan juga jasa tertentu di sektor kesenian dan juga hiburan termasuk pertunjukan film bioskop. Jadi kebijakan keringanan pajak ini udah tertuang gitu ya dalam keputusan gubernur tentang pemberian keringanan pokok pajak dan juga jasa tertentu atas jasa kesenian hiburan dan juga tontonan film nasional yang menurut Pramono dengan adanya keringanan ini agar dapat digunakan sepenuhnya untuk ekosistem perfilman Indonesia lebih baik lagi, baik pembangunan infrastruktur maupun program penguatan film nasional yang kayaknya makin kesini makin tambah keren gitu ya teman Pro2. Selain itu melalui Jakarta Film Commission yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta BUMD PT Jakarta Turisindo atau Jakarta Experience Board melalui strategik Basinis Unit Perfilman, layanan filming in Jakarta diyakini merupakan solusi untuk mendukung kemudahan produksi film nasional maupun internasional. Dan informasi up to date tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore ceria kali ini, karena sesaat lagi teman Pro 2 bakal bergabung di Pro 2 Jak buat dengerin musik Lab Chat yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. By the way, bintang tamu kita teman Pro 2 di malam hari ini tuh ada Celina ya, yang bakal nemenin kamu dari pukul 19 sampai dengan pukul 20. Seperti biasa ditemenin juga sama penyiar kita dari Pro 2 Jak ada Kak Elan. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dan Amal juga pengen ngucapin thank you, karena habis ini Amal gak calling lagi ya teman Pro 2. Dan malam nanti kamu akan dilanjutkan sama penyiar berikutnya. Aku Amal pamit, bye bye.

0: Waktunya Info Pro 2 bersama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari grup idol Korea Selatan Icon yang akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser Icon Forever World Tour 2026 di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Berdasarkan materi promosi yang telah dirilis, konser ini akan menampilkan formasi Icon yang terdiri dari Jay, Song, Bobby, dan juga Chan.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande membagikan daftar lagu lengkap untuk album terbarunya yang berjudul Pito, di mana pengumuman ini disampaikan ketika dia tampil di Kia Forum California. Album ini berisikan total 12 lagu termasuk single utama Head That I Made You Love Me, di mana proyek album studio ke-8 ini akan rilis pada 31 Juli 2026 di bawah naungan Republic Records.
1: Info Pro 2.
0: Dua Lipa membagikan momen bahagianya bersama Calum Turner lewat foto-foto pernikahan di Villa Valguarnera, Sicilia. Setelah meresmikan pernikahannya di London pada tanggal 31 Mei kemarin, mereka menggelar resepsi kedua yang megah di Sicilia pada tanggal 6 Juni kemarin. Acara tersebut dihadiri deretan selebriti ternama serta penampilan kejutan dari musisi legendaris Elton John yang membawakan lagu Your Song.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini spesial banget, kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya yang collab barengan sama Andi Rianto nih. Pasti udah tahu lagunya dong eh. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik, karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak,
0: vibe-nya. Okay.
1: Tapi yeah, kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
0: Oh iya. Yes.
1: Baru sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
1: masih.
0: Ini.
1: Masih. Aku enggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Enggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur iya kan? Sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua Kak. Abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini
0: oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi gitu emang kan? Sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi aja sih.
0: Aja ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau enggak malas sih Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita dapat padel. Kita dapat Kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
0: Oke, and then?
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuman Kak Medra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Medra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan? Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Mas, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, belum mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita
0: banget.
1: Cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: jadi.
0: Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak. Bersyukur. Enggak tahu aku lihat muka Kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Voice
0: ada
1: juga happy banget.
0: Kukuh,
1: gak tau, vibesnya happy banget ya, Moon.
0: Oh,
1: I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih kata kayak cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa gitu. Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Malini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh.
1: Kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Benar
1: ya. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Maselina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol. Ya, berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: 6 bulan
1: ya.
0: Ya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Desember, Januari, sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Ya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu
0: bener.
1: Perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Oh, serasa akhirnya bebas gitu
1: iya.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Nunggu.
1: Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya. Coba kalau ada HP Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: ya
1: gitu.
0: Seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal. Dari awal Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng.
0: Enggak
1: expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh Casey, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging itu, judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku Kak. Selamat dari sini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak aku pengen pulang tau Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Ini kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget Kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke, okay, yeah,
1: gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, oke. Kalau malam hari ini,
1: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke, oke.

0: berkali-kali, nih orangnya udah disakitin berkali-kali, tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
0: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh.
1: Mm-mm,
0: nah itu.
1: Betul, definisi cinta itu buta ya.
0: Iya.
1: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
0: Bener.
1: Tapi nih, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
0: Ini kok aku ya, Kak?
1: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
0: Kayaknya aku akan tetap
1: akan tetap ya.
0: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak aku sumpah mati ini, jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
1: Betul.
0: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar.
0: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di sumpah mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
0: Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
1: Bener. Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal sumpah mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu benar apa enggak ya? Harusnya benar.
0: Kok malah jadi ragu? Kok malah jadi ragu? Benar. Oh.
1: Iya.
0: Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun iya, sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Ganiki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay, kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksi berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemunggilan katanya masih diganti
0: liriknya
1: diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan
1: yeah,
0: terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Eh, kayaknya enak kan gini deh. Gitu.
1: Kan lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Di situ kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu boleh enggak?
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak enggak share sama diri saya sendiri deh, Kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Masa bukan penyanyi juara satu? Ya, mungkin dong.
1: Gitu. Atau habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh. Kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, aku.
0: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira seru makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun?
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong.
1: Okay,
0: sekarang kita main rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP.
0: Oke, tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu.
0: Bener.
1: Nah, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: MP3 beneran.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home band-nya direkam dimasukin MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjam HP kru, Kak.
0: Oh iya.
1: Kita enggak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi enggak ada, maksudnya enggak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong, Kak.
0: Ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke. Next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk itu.
0: Oh iya.
1: Iya. Kenapa? Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan.
0: Iya benar-benar.
1: Iya maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu okay. Menurut aku tuh aku main berani ya. Dan yes. Melawan banyak orang di sini.
0: Oh, betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil ya, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak. Tapi gimana? Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Habis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
1: Bubur cuy cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih. Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Iya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar.
1: Emang lapar aja.
0: Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, benar. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku.
0: Iya, betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aku nggak ada lagi kak.
0: Masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus. Bisa ngeles. Terlalu jujur ya, maaf.
1: Tapi iya sih ya, nggak tahu. Kayak belum ada ya.
0: Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Sumpah takut aneh. Takut enggak. Ternyata aku
0: Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya,
1: masa depan.
0: Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Udah. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Lagi.
0: Ada spesifik negara atau kota?
1: ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Tapi pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amin.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya, negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Ya gak tahu.
1: Belum nikah kan ya?
0: Kenapa kayak takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, itu dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum gak ya kalau album ya?
0: Album belum, tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya.
1: Iya, aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, ya, oh berarti aku langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu abis ini ya.
0: Udah.
1: Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang nah, jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: lagu terus yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Ya soon. Berarti tunggu aja ya buat Dinda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Dinda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Sama lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Hikaya Setine. Oh Hikaya Setine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain.
1: Bener, tapi bener, itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Noval ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya, tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali. Bisa kamu request ya di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya. Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Eli.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya. Aku have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Ya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti.
1: Iya, malu banget.
0: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya ya. Jadi buat teman Bruno, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua DSP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Apa itu? Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih
1: gampang. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Oh, iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada, baru ini sih lirik video.
0: Lirik video
1: sih,
0: ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Bener.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Udah tentunya bisa di request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses selalu siapa untuk project-projectnya. Itu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina, dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Like Me darinya Now United ya, teman Pro 2 mengantarkan kita ke pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam tentu saja harus diucapkan di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentu saja senang banget ya bisa menjumpai teman Pro 2 lagi. Apalagi sekarang udah di tanggal 23 bulan Juni. Hey hey hey, sebentar lagi kita mau pamit dari bulan Juni dan akan bertemu sama bulan Juli ya. Wow. Dan ini mau nyapa-nyapa dulu buat teman Pro 2 yang mungkin sedang beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas saja. Buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang sedang beristirahat aja, selamat beristirahat. Dan terus saja senang banget ya bisa terus menumpai teman Pro 2. Kali ini kita mulai jaga malam dengan rangkaian-rangkaian program-program seru di malam hari ini. Kita mulai dengan Jam Kos, jamnya obrolan santai di pukul 20 ini. Nanti ya saya akan hadirkan juga pukul 21, kita akan hadirkan cerita cinta dan request lagu-lagu cinta. Di pukul 22 nanti kita akan hadirkan sleep call buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi overthinking di malam hari ini. Dan nanti kita akan hadirkan lagu-lagu yang akan menemani jam-jam tidurnya teman Pro 2 di Pro 2 Playlist pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Benar-benar teman Pro 2 ya. Dan kali kita ngomongin soal refreshing ya. Karena ini lagi musim liburan nih teman Pro 2. Jadi teman-teman yang sekolah ini lagi libur, teman-teman yang kuliah juga lagi pada libur ya. Memang paling enak kayaknya kalau liburan kayak gini nih mungkin diisi sama refreshing, terutama mungkin yang kerja yang masih ada jatah cuti, ambil cutinya. Liburan sama keluarga, liburan sama teman-temannya untuk apa? Supaya lebih banyak lagi energinya, dan ketika nanti udah masuk sekolah, masuk kuliah, dan masuk kerja, makin semangat lagi untuk menjalani hari-hari ya. Dan kalau kita ngomong soal refreshing ya, kalau mungkin buat teman-teman dua yang bingung mendefinisikan refreshing itu sebenarnya kayak gimana sih ya, jadi buat teman-teman dua ya, kalian tuh harus ingat bahwasanya refreshing itu sebuah aktivitas saja, aktivitas penyegaran fisik, pikiran, mental dari kebosanan, dari kepenatan, mungkin karena urusan sehari-hari, rutinitas yang berulang-ulang ya, bisa jadi ada ya, overdoa. Dan terus saja tujuannya adalah untuk mengembalikan energi, recharge dah, supaya kalian ini dapat kembali produktif. Dan umumnya ini bisa lewat kegiatan yang ringan ya, yang sifatnya sementara nih teman Pro 2, kayak liburan, menjalani hobi, atau mungkin di rumah aja istirahat ya. Tapi kayaknya sayang banget ya kalau lagi musim liburan kayak gini istirahat di rumah aja. Tapi ada juga sih yang kayak gitu ya, mungkin lebih banyak quality time sama keluarga, karena mungkin di keseharian jarang banget ketemu, mungkin anaknya lebih sibuk sekolah, sibuk kuliah, orang tuanya sibuk kerja, jadi mungkin jarang banget bisa quality time. Mungkin quality time di rumah juga boleh banget ya. Dan kita harus paham nih bahwasanya refreshing itu terletak pada perannya dalam menjaga keseimbangan hidup, work life balance ya, dan juga terus saja mencegah dampak negatif dari stres yang berkepanjangan ya teman Pro 2. Dan ya buat teman Pro 2 mungkin yang mau kasih cerita refreshingnya ya, boleh ceritain aja ya, barengan sama Mas bisa gabungan di jam kos kita di 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @dari Pro 2 PLK.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Dan masih barengan sama Haspi juga. Teman-teman Pro 2 di pukul 20 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2, kalau kalian bingung ya buat refreshing, sebenarnya banyak banget ya refreshing-refreshing yang bisa teman Pro 2 lakukan ya. Sebenarnya tuh kita tuh harus tahu nih bahwasanya kita ya, refreshing itu buat ngapain? Yang pertama pasti buat ngilangin kejenuhan ya teman-teman berdua. Yang kedua ngilangin stres sama meningkatkan energi. Ya, jadi banyak banget ya mungkin yang bisa teman-teman berdua lakukan. Kalau SPI pribadi refreshingnya salah satunya adalah ngumpul bareng teman-teman. Jadi biasanya tuh SPI suka ngajak teman-teman buat ngumpul. Biasanya tuh untuk makan-makan bareng atau bikin camping gitu satu malam. Tapi itu kadang ribet ya teman-teman. Kalau yang simpelnya bisa bikin piknik atau mungkin jalan-jalan lah sama teman-teman, kayaknya tuh sesenang itu. Yang kedua adalah lakuin hobi ya teman-teman. Kalau Haspi pribadi, contohnya ini kenapa saya ceritain dari Haspi adalah buat contohnya. Haspi itu punya beberapa koleksi. Jadi ketika Haspi pengen refreshing, apa yang Haspi lakukan? Haspi ambil kuas. Haspi bersihin tuh koleksi-koleksi Haspi, bersih-bersih, tata-tata lagi, disusun-susun lagi, kadang dipoto-fotoin, ya seneng aja gitu. Jadi kayak, wah ini nih hasil jerih payahku nih, jadi sesuatu kayak gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang suka nonton film, bisa nonton film atau nonton pertunjukan-pertunjukan yang bikin teman Pro 2 senang kayak gitu. Karena sekarang lagi banyak juga film-film yang lagi rame ya, yang bisa, karena film ini dia ngincarnya adalah di liburan. Jadi pas banget tuh. Banyak banget film-film yang bisa ditonton sama teman Pro 2 untuk refreshing. Yang keempat, tidur secukupnya. Ingat ya, tidur cukup. Karena juga yang saking luang waktunya, saking gak ada kerjaannya, tidur terus seharian. Gak juga ya. Jangan juga. Tetap harus beraktivitas. Tidur itu yang cukup aja ya, teman-teman dua. Selanjutnya, berkumpul dengan orang-orang terdekat ya. Yang kayak tadi, yang pertama juga ya, bisa lakukan aktivitas. Atau mungkin kumpul sama teman-teman. Misalnya, kalian punya sahabat kayak gitu. Ke rumahnya aja. Ngobrol, udah pulang. Kayak gitu aja. Atau mungkin olahraga ringan. Main badminton, main volley, bowling, panjat tebing, ya banyak lah ya aktivitas-aktivitas yang bisa teman Pro 2 lakuin sama teman-teman Pro 2 tentu saja. Ya bebas lah, yang penting kalian benar-benar manfaatin waktu yang ada dan itu bikin happy, sama yang paling penting adalah nge-charge energi teman Pro 2.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Teman Pro 2. Kita pindah dulu ya dari jam kos ke cerita cinta. Jadi buat teman-teman yang mau request lagu, bisa langsung gabungan bareng sama kita di WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau download Instagram kita di @dari Pro 2 PLK.

Di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

ada lagu Seribu Masjid darinya Cilokak ya. Dan ini adalah salah satu lagu persembahan dari Akselerasi Kreatif ya. Dan terus saja lagu-lagu ini bisa teman-teman berdua dengarkan setiap hari di pukul 7 pagi dan juga pukul 21 waktu Indonesia Barat di malam hari ya. Dan beralih ya, saat ini buat teman-teman berdua dimanapun kalian berada yang mau request-request lagu, boleh banget kirimun sama kita. Langsung aja WhatsApp ke 0811 523924, Facebook kita di Pro2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRIPRO2PLK. Langsung aja kita bacain di WhatsApp dulu ya. Malam Kak, Pro2 jaga malam, boleh request Remuk. NJK Palho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya. Stay tune di area digital ya kak. Oke, siap. Lagunya kita hadirkan sesaat lagi. Thank you banget udah gabungan barengan sama kita. Jadi buat teman-teman berdua yang mau gabungan bisa juga ke WhatsApp kita 0811 523924, Facebook kita di Pro2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRIPRO2PLK.

Dorongan Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menjerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan masih bareng sama Aspi, teman-teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada yang mau request lagu, boleh barengan sama kita ya, langsung aja ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRIPro2PLK. Oke. So buat teman Pro 2 yang mau request lagu, bisa langsung gabungan barengan sama kita. Dan kali ini Hafi bacain beberapa request dulu yang sudah masuk ya. Kita mulai langsung aja. Ini dia di Instagram ya. Ada Sarah Rizka 344 request lagu Merindu Lagi darinya Mesahira. Oke, siap. Lagunya udah kita masukin. Lanjut ada Sals FM. Ya, mana? Malam kamu mau request Hacu dari Salma Salsabil ya. Oke. Makasih. Siap dari lagunya lagu Salma ya. Yang Hacu udah kita ready-kan juga. Balik ke WhatsApp yuk, teman Pro 2. Ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu Dai Dai dari Shakira. Oke. Thank you banget udah gabungan bareng sama kita. Jadi buat teman Pro 2 ya, yang mau gabungan juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRIPro2PLK.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya risiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Dan teman-teman dua, sekarang udah pukul 21:58 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita pamitan dulu dari cerita cinta, dan kita akan lanjut lagi ke Sleep Call pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

more. I'm yours, dirinya Jason Mraz ya. Mantap kita ke pukul 22:29 waktu Indonesia Barat. I'm yours. Kalau dua yang mungkin lagi mikirin sesuatu malam hari ini ya, gimana ya? Saya nggak bisa kasih banyak nasihat sih. Yang pasti kalau kami memikirkan sesuatu boleh, tapi jangan berlebihan ya teman-teman dua. Karena sesuatu yang berlebihan itu tentu saja tidak bagus. No no. Jadi buat teman-teman dua ya, semoga apapun yang lagi teman pro 2 pikirin, apapun yang lagi membuani pikiran teman pro 2, ya semoga ketika tutup mata bangun besok pagi udah setidaknya lebih baik ya daripada berata kepala di malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Ya, udah pukul 22.51 menit waktu Indonesia Barat. Dengan berat hati Hasbi mau pamit dulu dari Sleep Call. Thank you banget buat Teman Pro 2 yang udah nemenin Hasbi di Sleep Call malam hari ini. So, buat Teman Pro 2, tenang aja, Sleep Call hadir setiap harinya di pukul 22 sampai pukul 23. Dan ya, enaknya habis ngobrol-ngobrol di Sleep Call, kita akan ditemani sama lagu-lagu pengantar tidur ya, yang akan hadir 1 jam full tanpa jeda sebelum kita tutup siaran di malam hari ini. Dan tenang ya Teman Pro 2, kalau Pro 2 sama Pro 4 mungkin tutup, tapi tenang, Pro 1 akan terus lanjut ya untuk menemani Teman Pro 2 di Debar Dengar Bareng ya. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu terbaik dari Pro 2 dan Palangkaraya untuk menemani jam tidur Teman Pro 2, atau mungkin lagi begadang, gak apa-apa, kita temenin ya.

Messi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Esensi Buku dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, karya Sabrina Arah.

buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun, membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga, dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan. Terakhir, dijelaskan bagaimana cara membuat keputusan yang bijak. Sejatinya, setiap manusia jika dihadapkan dengan suatu masalah apapun akan emosi, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Jika manusia tidak dapat mengontrol itu semua, habislah sudah. Setiap manusia yang mempunyai masalah pasti punya solusinya. Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi

0: puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku. The Alchemist atau Sang Alkemis adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang ini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alkemis mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita sendiri.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 22 Juni tahun 2026. Saya Wotan Aspi, mewakili segenap kerabat di Radio Republik Indonesia Palangkaraya Purwawa 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

9,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Sabrina di Sepada ya, seperti biasa di hari Selasa. Kalian bakal ditemenin barengan sama Sabrina sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2, kita bakal nemenin kalian semua dengan jazz music. Kemudian setelah jazz music, kita bakalan ada renungan ada info Pro 2 ya di pukul 6. Dan setelah itu dilanjutkan dengan informasi dan musik yang pastinya update buat kalian semua sampai pukul 8.30 ya teman Pro 2, karena di 8.30 kita bakalan ada info cuaca nih barengan BMKG Kota Palangkaraya. Setelah itu di pukul 9 sampai 10 ya kita bakalan ada ngobrol lagi barengan sama Said nih teman Pro 2, seputaran moderasi beragama. Dan setelah ini teman Pro 2, setelah lagu dari bendera ini ya yang saat ini lagi kita dengarkan nih teman Pro 2, bakalan ada renungan pagi dari agama Hindu. So teman Pro 2 buat semuanya ya yang mungkin lagi siap-siap atau baru bangun, atau baru bangun mau sholat gitu ya, atau apapun itu, boleh stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

bahagia. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe salamat lingunalatai, salam sehujud kerana malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imade Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun, kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma, yang kedua adalah arta, yang ketiga adalah kama, dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan kebenaran, tetapi kenapa hidupnya menderita? Tetapi kenapa hidupnya menyedihkan? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang seperti ini masih ada jawabannya, yaitu barangkali ada karma di kehidupan yang dulu,
terutama karma-karma yang negatif, belum sempat dinikmati pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa, punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang, atau sering disebut juga dengan samsara. Gitu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama. Bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurang pengetahuan kita. Bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal. Semua orang pasti tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan meninggal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita memahami sampai di sana atau bagaimana? Sesungguhnya kematian ini adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Kita sang atma akan mendapatkan wadah yang baru, mendapatkan badan yang baru. Apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik? Itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain, tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu dan jangan ditunda-tunda.
Ibu Bapak Umat Sidharma yang berbahagia, demikian semoga Relegi, siar Relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi. Om Sahih.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik. Kilau Banci.

Mengingat Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan dengan selalu mengingat

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: kamu. Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Saatnya info pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rumah produksi Imaginary memperkenalkan film terbarunya berjudul Operasi Pesta Copet. Yang dimana ini adalah sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik. Film ini sekaligus menjadi debut penyutradaraan Eddie Hemmott dan dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026 dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba. Informasi kedua datang dari info Serena Williams akan kembali berlaga di nomor tunggal putri Wimbledon setelah menerima wild card dari penyelenggara. Hadirannya menjadi kejutan menjelang dimulainya Grand Slam lapangan rumput tersebut. Petenis berusia 44 tahun itu mendapat satu tempat terakhir di undian utama putri, yang sebelumnya namanya hanya diumumkan untuk tampil di nomor ganda. William setelah menjalani dua pertandingan ganda sejak kembali berkompetisi bulan ini, ia kembali tampil setelah absen dari persaingan profesional selama 4 tahun. Sekian Popro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
5: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
4: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bareng sama Sabrina teman pro 2 di Sepada sama pagi teman pro 2. Dan kita simak dulu nih teman pro 2 informasi cuaca terkini ya untuk wilayah Palangkaraya khususnya Kecamatan Jalan Raya. Untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026 ya dari bmkg.go.id. Yang berdasarkan data dari bmkg.go.id ya, pada pukul 6.10 waktu Indonesia Barat tadi, wilayah Palangkaraya terpantau cerah dengan suhu berada di angka 26 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara teman pro 2 ya lumayan cukup tinggi nih, mencapai sekitar 90%. Dengan arah angin bertiup dari utara dan kecepatannya tuh 5 km/jam. Untuk teman pro 2 ya yang berencana beraktivitas di luar ruangan hari ini, suhu udara itu

terkini melalui info bmkg.go.id atau nanti selengkapnya untuk cuaca hari ini. Kalian boleh tunggu di 8.30 karena kita langsung nih berkomunikasi sama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. So stay tune terus di

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang nggak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti nggak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

gig economy adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig economy meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig economy merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig economy terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di berbagai

0: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kenapa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nama nih kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Oke, nomor 2 lagu yang barusan kalian dengerin ini adalah lagu dari Cilokak ya, dengan berjudul Resonansi Dunia nih. Jadi ini adalah nomor 2 ya, album Mandalika dari Cilokak yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf ya, dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Dan melalui program akselerasi ini, Taman Pro 2 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tuh mau memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Cilokak ini merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat ya, dan musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah nih Taman Pro 2. Jadi Resonansi Dunia ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika dan bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, yang dimana Lombok ini memiliki nilai serta adat budayanya tersendiri ya Taman Pro 2. Dan lagu ini menjadi sebuah pengingat ya intinya bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada. Pokoknya jangan sampai lengah dan tergoyahkan lah ya dengan adanya pengaruh budaya luar.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia bu.
0: Iya, jadinya begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.